Selamat pagi, saya Manggi seputar Jambi News Update edisi Selasa 1 September 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya. Gubernur Jambi Al-Haris kembali turun langsung ke lapangan untuk ikut memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Kali ini Al-Haris bersama Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arif Gajah Mada meninjau sekaligus ikut menangani karhutla di Teluk Dawan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Senin 3.

0: tantangan tersendiri bagi tim gabungan yang bertugas di lapangan. Al-Haris juga mengapresiasi kerja bersama TNI Polri, BPBD Manggala Agni hingga pihak perusahaan WKS yang turut menangani karhutla tersebut. Menurutnya upaya pemadaman dilakukan dengan berbagai metode. Selain menyekat titik api, tim juga membangun intake di Sungai Batanghari untuk mendukung kebutuhan air selama proses pemadaman. Al-Haris juga menilai penanganan karhutla di kawasan tersebut menjadi contoh nyata kolaborasi antar lembaga. Menurutnya, seluruh pihak harus memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan agar kebakaran tidak semakin meluas.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM, Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Imbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa.

0: menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
2: Bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
5: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
7: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi yang menemani aktivitas pagi Anda di edisi Selasa 1 September 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada atau yang baru bergabung ya. Selamat pagi, kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan operasi modifikasi cuaca akan berlanjut hingga awal September ini. Program ini bertujuan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Staf Perwakilan Deputi Modifikasi Cuaca BMKG, Jaka Anugrah Ivan Davinsky, mengatakan potensi awan hujan di wilayah Jambi masih cukup tersedia hingga 2 September 2026. Kondisi tersebut dimanfaatkan tim untuk melakukan penyemaian garam guna memicu terjadinya hujan buatan. Dia juga menjelaskan berdasarkan analisis cuaca, potensi pembentukan awan hujan masih cukup baik hingga 2 September mendatang. Namun pada periode 3 hingga 6 September, intensitas awan diperkirakan menurun dengan kondisi cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Karena itu BMKG bersama Satgas Karhutla memaksimalkan pelaksanaan OMC pada 31 Agustus hingga 1 September 2026. Selama potensi awan masih tersedia, tim akan terus melakukan penaburan garam di wilayah yang berpotensi membentuk hujan.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 136.

Selamat pagi Zoe Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih setia bersama Radio Manggis ya di program Seputar Jambi dengan informasi berita yang kita hadirkan menemani Anda dengan aktivitasnya di pagi hari ini ya. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming. Kita kembali masuk dengan informasi berita selanjutnya. Gerbang mutasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali bergerak. Mutasi Polri kali ini dua jabatan penting di lingkungan Polda Jambi mengalami pergantian sebagaimana tercantum dalam surat telegram Kapolri nomor ST-1879-8-CAP-2026 tertanggal 30 Agustus 2026. Dua jabatan yang mengalami perubahan tersebut yakni Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan atau Kabid Propam Polda Jambi serta Kepala Bidang Keuangan atau Kabid Q Polda Jambi. Dalam telegram tersebut terdapat dua nama pejabat yang ditunjuk untuk mengisi jabatan tersebut. Berikut daftar lengkapnya, 1 Kombes Pol Robert Anthony Sormin yang ditunjuk sebagai Kabid Propam Polda Jambi. Dia menggantikan Kombes Pol Darno yang selanjutnya diangkat sebagai pemeriksa Propam Kepolisian Madya Tingkat 3 Divisi Propam Polri. Pergantian tersebut menjadi bagian dari dinamika penataan jabatan di lingkungan Polri melalui surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 30 Agustus 2026. Yang kedua, Kombes Pol Aan Hardiansah ditunjuk sebagai Kabid Keuangan Polda Jambi. Aan Hardiansah menggantikan Kombes Pol Erwin Fardiansah Tosin yang selanjutnya diangkat sebagai Kabid Keuangan Polda Jawa Barat. Pergantian Kabid Propam dan Kabid Keuangan menjadi bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Polda Jambi. Kabid Propam memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pembinaan profesi serta penegakan disiplin anggota Polri.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, memburuknya kualitas udara di Kota Jambi membuat pemerintah Kota Jambi kembali memperpanjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi peserta didik. Kebijakan ini diambil sebagai langkah perlindungan terhadap pelajar menyusul kondisi indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang berada pada kategori sangat tidak sehat dan masih berfluktuasi. Perpanjangan PJJ ditetapkan Wali Kota Jambi Maulana melalui Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Minggu 30 Agustus 2026. Dalam surat edaran tersebut, PJJ secara daring kembali diberlakukan bagi seluruh jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP, baik sekolah negeri maupun swasta. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada Senin 31 Agustus 2026 hingga 2 September 2026, atau sampai kondisi kualitas udara dinyatakan aman untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Langkah ini menunjukkan pemerintah Kota Jambi belum mengambil resiko dengan memaksakan anak-anak kembali ke ruang kelas ketika kualitas udara masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Juru bicara pemerintah Kota Jambi, Saleh Rida, menegaskan perpanjangan PJJ bukan bentuk peliburan peserta didik. Proses pembelajaran tetap berlangsung namun dipindahkan dari ruang kelas ke sistem daring untuk mengurangi paparan udara tidak sehat terhadap anak-anak. Menurutnya, pemerintah memilih langkah pencegahan karena kelompok anak-anak termasuk masyarakat yang perlu mendapat perlindungan ketika kualitas udara memburuk. Pemerintah Kota Jambi juga memperketat pelaksanaan PJJ. Orang tua atau wali diminta tidak menganggap perubahan sistem belajar tersebut sebagai kesempatan bagi anak untuk beraktivitas bebas di luar rumah. Dalam surat edaran tersebut, orang tua diwajibkan mengawasi dan mendampingi peserta didik selama mengikuti pembelajaran dari rumah. Peserta didik juga dilarang melakukan aktivitas di luar di ruang terbuka apabila kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Dan dia juga menegaskan kondisi kualitas udara akan menjadi dasar utama pemerintah dalam menentukan kapan pembelajaran tatap muka dapat kembali dilakukan.

Ya, selamat pagi semuanya. Itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi yang kita hadirkan pagi hari ini ya, menemani Anda dalam aktivitasnya edisi Selasa 1 September 2026. Saya DJ Ali, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggi. Selamat beraktivitas kembali ya dimanapun Anda berada. Tetap jaga kesehatan dan selalu berhati-hati dalam melakukan semua pekerjaan Anda di bidang apapun. Yang pastinya tetap dengarkan terus Radio Manggis karena masih banyak lagi program lainnya akan hadir menemani Anda. Selamat pagi, saya Manggis. Selamat beraktivitas, salam sehat dan jaga kondisi kesehatan Anda dengan menggunakan masker apabila Anda berada di luar ruangan. Sekaligus saya pamit undur diri di program Seputar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
3: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
3: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi.

0: Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi.

lama di Bukit Kayangan. Bukan itu saja, di sebelah utara terhampar lembah yang ditumbuhi pohon bambu yang menghijau dan jalanan yang berkelok dari bukit. Panorama ini menciptakan pemandangan fantastik. Kondisi jalanan menuju Bukit Kayangan beraspal dan cukup lebar. Fasilitas di objek wisata ini pun cukup memadai. Suasananya asri dengan beragam pepohonan tinggi dan rindang. Udaranya sangat sejuk dan jauh dari polusi. Di samping itu, di objek wisata ini telah dibangun sebuah pondok permanen yang diperuntukkan bagi para pelancong bersantai, menikmati pemandangan alam Kerinci. Objek wisata satu ini sering dikunjungi pelancong, baik dari dalam maupun luar negeri. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
4: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
3: Kok permen?
4: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 136.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sohib Manggis. Jumpa di hari ini di September Selasa.
1: Baru
0: September, S-nya apa?
1: Kayak kan.
0: Semangat, semangat, semangat, semangat, semangat.
1: Mending semuanya.
0: Semua-mua. Semuanya Sohib Manggis deh ya hari ini. Pokoknya sampai di pukul 12 siang waktu 96 FM. Ada Tata Cita-Tata nemenin Sohib Manggis semuanya di Semangat Gue Manggis. Yuk, semangat yuk.
1: Goyang gemoy goyangan orang gendut.
0: Oke, tentunya Sohib Manggis pastinya semangat kan hari ini. Iya iyalah, ini udah memasuki September, Oktober, November, Desember. Semuanya.
1: Yuk kita goyang.
0: Berapa? Berkah, berjaya, bersemangat, bersama-sama. Aduh, semuanya tuh hal-hal yang positif lah ya buat kita semuanya ya.
1: Goyang.
0: Yuk silakan aja gabung dulu di line WhatsApp atau juga Facebook ya. Nih saya Manggis udah update Facebooknya di Manggis Spasi Full atau Facebooknya di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Dan juga di WhatsAppnya di 08117451500. Line teleponnya nanti ready di jam 11 siang. Oh, ready iya, ntar nih belum digoreng, belum diapain dulu, nih mau dibersihin dulu. Yaudah, kita udah goyang gemoy. Mungkin goyang apa lagi? Goyang yang Sohib Manggis tuh bikin menjaga selalu hatinya. Asai, goyang yuk.
2: Check it out.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Masuk, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

itu tuh gitu-gitu tuh ya. Ya yang suka muncul-muncul lah ya. Pokoknya esnya itu semangat untuk saya manggil semuanya. Dan selamat pagi, selamat bergabung. Kita ingatkan sekali lagi yang ikutan gabung, ini bisa di line WhatsApp dan Facebook dulu. Untuk line teleponnya nanti ya, ready di jam 11.

udah ready tentunya di Facebook ya. Silakan like dan komen di Manggis Pasiful. Halo, selamat pagi, ada Rianto, Kariri, Neng Nelly, Mbak Mira, Tangkit, Mbak Murti, Mbak Yuni, Mbak Yunita Yurni nih, Agung SPDI, juga ada, oh, Bu Nadia Purnama. Halo Taufik di Palmera, Bunda Isnyati juga sama pagi, Bon. Semalam ku tahan semalam. Gimana perkiraan kita hari ini? Ya, Dani dari BMKG ya. Untuk edisi kita Selasa 1 September 2026 ini, kabut asap masih ya mewarnai hari-hari kita. Asik banget dah ya. Ini mungkin di jam ini tadi ada sih ya terasa. Tapi kalau di pukul 2, 1, 3, 4 kalau mau ke sore hari itu pekat sekali munculnya ya. Dan untuk Sore Manggis selalu kita ingatkan jangan lupa gunakan maskernya ya. Jadi untuk perakiran cuaca Provinsi Jambi hari ini menunjukkan kondisi yang beragam. Di tengah kondisi karhutlah ya atau kebakaran hutan dan lahan. Nah, ada sejumlah daerah di Sore Manggis yang mengalami hujan ringan dan sementara di wilayah lainnya diprediksi cerah berawan hingga mengalami udara kabur. Seperti di Jambi wilayah bagian barat, nah ini hujan ringan ya, berada di Kerinci dan Merangin yang diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar 16 hingga 25 derajat Celcius. Lalu untuk wilayah Jambi tengah seperti Kota Jambi, ini udara masih di suhu udara masih di kisaran 26 hingga 32 derajat Celcius, ya 32 derajat Celcius ya. Dan untuk Muara Jambi diprediksi mengalami udara kabur. Dan di wilayah timur seperti Tanjab Barat dan juga Tanjab Tim sama ya udara kabur juga. Dan sejumlah wilayah itu cerah. Gimana? Itu dia ya sama informasinya. Nanti kita bacain komentar sama Manggis dan juga requestannya. Jadi tetap stay tune.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi, selamat pagi. Jumpa di edisi hari ini Selasa 1 September 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Jambi Express. Gubernur Jambi Al Haris meninjau langsung lokasi kebakaran yang menimpa warga di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Pastikan bantuan segera disalurkan, tepatnya pada Minggu 30 Agustus sore. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Wakil Wali Kota Jambi, Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kota Jambi, juga Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Ariansyah, dan serta tokoh masyarakat setempat. Gubernur Jambi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah Kota Jambi akan berupaya memberikan bantuan dan mencari solusi terbaik bagi warga yang terdampak. Gubernur juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa warga dan menurutnya selain kerugian materi, dampak psikologis dan kesehatan warga juga menjadi perhatian serius pemerintah. Saat ini para korban sementara ditampung di tenda darurat yang disiapkan oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Melihat kondisi tersebut, Gubernur juga meminta agar segera dicarikan tempat penampungan sementara yang lebih layak dan permanen. Dan untuk meringankan beban korban, pemerintah Provinsi Jambi akan menyalurkan bantuan melalui dana belanja tidak terduga atau BTT. Bantuan juga akan disalurkan melalui Basnas Provinsi Jambi. Beralih ke berita selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan untuk karhutla di Provinsi Jambi terus meningkat selama musim kemarau. Hal tersebut disampaikan oleh Danrem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Nyamin saat memaparkan data karhutla dalam rapat koordinasi atau rakor di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Senin kemarin. Danrem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Nyamin memaparkan luas lahan yang terbakar sejak 1 Januari hingga 29 Agustus 2026 mencapai 1.700 lebih hektar. Dan juga berdasarkan data tersebut, Kabupaten Batanghari mencatat terluas lahan terbakar mencapai 370 hektar dan kemudian disusul Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 325 hektar. Lalu sementara itu, sejumlah titik panas atau hotspot yang terpantau sejak 1 Januari hingga 29 Agustus 2026 mencapai 5.100 titik.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya. Informasi

0: pasar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
4: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis muang tap goyangnya. Mainkan.

Yuk semangat lagi, yuk kita goyang lagi sama Gis. Oke, selamat bergabung di sini, baru aja pas frekuensinya. Akhirnya kita cek dulu komentarnya di dalam Facebook ataupun juga WhatsApp. Tadi udah ada yang duluan di WhatsApp ya. Ini ada Bunda Isniati. Salam dong buat Ayu Ida yang lagi jualan. Terus di buat warga RT 19. Bapak di Tewan Rino, Reno, Ana Heri Suheri. Lagunya Goyang Nasi Padang aja. Di... Oh ada Mas Alimin, ya Bang Alimin ini. Selamat pagi Bang Alimin. Riko Sago aja minyak wangi. Buat Tata nanti pulangnya hati-hati ya. Terima kasih. Selamat pagi juga buat Topik. Assalamualaikum dari Topik di Palmerah. Buat semua sahabat Manggis dimana pun berada, salamnya juga buat karyawan dan karyawati CP Kleon, semangat bekerja. Buat Tata semoga sehat selalu. Terima kasih juga, amin ya.

Neng Nelly. Assalamualaikum. Goyang yuk. Lagu Cinta dan Air Mata yang remix. Yang mana sih itu, siapa yang nyanyinya? Bunyi apa buat semuanya aja. Tata, ketemukah lagu kemarin itu di mana ada kamu, dia di mana ada dia, di situ ada aku gitu ya. Enggak ada lagunya. Itu lagunya siapa dong? Penyanyinya gitu ya. Enggak ada sih yang penyanyi jelasnya siapa, apakah itu lagu pop atau lagu dangdut ya? Mending kamu Karirin lagunya doang. Halo, ada Rianto dari Sungai Gelam. September ini semoga lebih baik aja, amin. Semangat selalu ya sama Inggris. Lagunya Lost Doll. Salam kompak dan bahagia. Bu Nadia Purnama, salam bahagia selalu aja. Lagi di mana sih nih Bu? Terminal Rawasari ya? Sini dong. Joko Tingkir ngombe jamu. Menyapa semuanya aja. Oke. Bu Nadia lagi. Ini Mbak Tasyawati di kawasan Cempaka Putih hadir. Hari ini libur jualannya. Lagi di Pasar Murah aja. Terima kasih banyak ya. Ada Mbak Mira juga di Tangkit. Assalamualaikum. September semangat ya Mbak ya. Gegara kabut asap, kerjaan mak-mak jadi double loh Mbak. Masaknya di sambil ngajarin anak ngerjain tugas sekolah karena pelajarannya daring dan maknya darting gitu ya. Gak apa-apa, pokoknya semangat selalu. Dan buat Tata mau siaran ya lagunya Kicau Mania. Oke, masih daring sampai tanggal 2. Tanggal 3-nya masuk deh tuh anak-anak ya kayaknya sih. Semoga masuk ya seterusnya. Kak Murti, welcome September. Mudah-mudahan di ber-ber ini berintik-rintiklah sesuatu di atas genting atau seng. Apa itu? Ya, hujan ya, rindu banget sama suara itu Tata. Oplosan dong, oke. Ada Agung SPDI juga. Mana nih? September semoga cepat turun hujan. Lagunya Cinta Terlarang. Menyapa sama Menggis sama Kopak aja sama Tegas ya. Abah Waisel, Sapangan Gianyar Bali. Apa kabar? Makasih ya, Bah.

0: pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat.

3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Royal Music, Kak Royal.

0: lanjut lagi. Masih di Semangat Gue Manggis. Silakan lagi dan Semangat Manggis telepon yuk. Dua penelpon ini ya. Waktunya emang gak mepet banget. Tapi ini untuk prepare nanti jam 11 gitu. Halo Semangat Gue Manggis.
1: Gue Boyan ya, assalamualaikum Tata.
0: Waalaikumsalam Ibu, sehat?
1: Kan dokter, di terapi Tata.
0: Oh di terapi, iya sambil di terapi. Udah sih
1: ya? Aku nanti di pintu surga ya.
0: Oke, tungguin ya. Iya, sama-sama, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Smart Game Manggis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Selamat pagi Caca dari Puja Kusuma 62.
0: Oh iya, pagi juga dari Puja Kusuma. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah kalau begitu. Mau digoyang sama apa?
1: Bukan pengemis cinta.
0: Aku bukan pengemis cinta. Oke, okay, siap itu nanti ya.
1: Ya, salamnya buat semuanya.
0: Amin. Amin.
1: Iya. Terima kasih buat Dokter Kaca, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya Mbak Kaca.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Oke, itu dulu ya suami lagi semuanya. Yang nelpon nanti bisa gabung lagi di jam 11 ya, hingga pukul masih pukul 12 siang. Kita goyang lagi, tetap stay tune.

0: siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 96 FM dan berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Jambi Express. Gubernur Jambi Al Haris kembali turun langsung ke lapangan turut memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Kali ini Gubernur bersama Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol atau TIB Mayjen TNI Arief Gajah Mada meninjau sekaligus ikut menangani karhutla di Teluk Dawan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Senin 31 Agustus 2026. Keduanya turun langsung ke titik karhutla untuk memastikan proses pemadaman dan pendinginan berjalan maksimal. Dalam kunjungan tersebut, turut mendampingi Danrem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Nyamin, serta Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Tim. Karhutla di kawasan tersebut diperkirakan telah membakar sekitar 86 hektar lahan gambut.

0: bagi tim gabungan yang bertugas di lapangan. Gubernur juga mengapresiasi kerja bersama TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga pihak perusahaan WKS yang ikut menangani karhutlah tersebut. Gubernur juga menyebut upaya pemadaman dilakukan dengan berbagai metode, selain menyekat titik api, tim juga membangun intake di Sungai Batanghari untuk mendukung kebutuhan air selama proses pemadaman. Gubernur juga menilai penanganan karhutlah di kawasan tersebut sebagai contoh nyata kolaborasi antar lembaga, dan menurutnya seluruh pihak harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar kebakaran tidak semakin meluas.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agar

0: Manggis, selamat siang, saya Manggis. Selamat bergabung kembali di sini dan tentunya masih di semangat gue Manggis. Udah tahu banget ya tanda-tandanya kalau udah mau masuk udah kedip-kedip nih telepon kita. Ya udah 241287 langsung aja. Di sini ada siapa? Halo, semangat gue Manggis.
1: Goyang lu.
0: Banyak bah. Aduh, ketawanya kenapa tuh, Bang? Apa?
1: Ya, kata.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Goyang ini kata impian mereka ya.
0: Apa?
1: Impian.
0: Impian.
1: Iya, dari pada tamu kesehatan kita.
0: Amin, sama-sama, terima kasih Bang Tamrin juga. Waalaikumsalam.

0: siapa lagi di sana. Selamat pagi, Manggis.
1: Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adisa Putra hadir kembali.
0: Oke, ini Adisa Putra, mau digoyang sama apa?
1: Digoyang dengan judulnya Perang.
0: Perang?
1: Enggak ada hujan, perang.
0: Enggak ada hujan, enggak ada apa, mintanya perang.
1: Ya,
0: perangkap, ya. Berperang. Apa sih, enggak ada lagunya?
1: Saya perang.
0: Hah?
1: Terang benderang, terang.
0: Aku dengarnya perang. Astaga, bercanda. Ini terang mana, terang-terang? Terus terang?
1: Terang, terang benderang.
0: Terang bulan? Apa sih? Yang mana?
1: Yang ada yang mana?
0: Apa ya? Fethi Pera, terus terang, terus terang. Iya. Endang Kurnia, ya, okay. Terang bulan. Yang mana nih?
1: Yang tadi
0: kita Petipera aja, terus terang saja.
1: Ya,
0: oke, siap. Makasih kalau ya. Gitu Bang Adi.
1: Iya. Mau minta lagu yang minta semalam kan.
0: Iya, ya, jangan berbaring duka kemarin. Lagi, berbaring duka ya. Lagi lah ya. Kemarin ya. Itu sudah.
1: Bisa lain kali. Nanti mungkin Bang Anu, Bang siapa? Bang Amat mungkin yang minta mungkin. Ya, nampaknya dengan saya tak suka.
0: Oh sama-sama gitu, iya, ya. Oke, siap. Oke lah.
1: Ya. Nah, terima kasih atas
0: waktunya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Yang selalu harus menalar.
0: Selamat gue Manggis.
3: Goyang yuk.
0: Yuk.
3: Pagi, siang, Bapak.
0: Siang dong. Pagi terus lah ini. Siapa?
3: Salah, Bapak.
0: Siapakah ini?
3: Mak Nawan.
0: Mak Nawan? Di mana?
3: Di Kumpe.
0: Oh, di Kumpe. Ya, okelah. Yang lagi di Kumpe mau digoyang sama apa?
3: Selembar tisu.
0: Selembar tisu, bisa enggak ya? Ini dangdut ori sih sebenarnya siang ini.
3: Oh, iya ya.
0: Yang original apa? Mungkin dari Rita, dari
3: Bisa enggak?
0: Apa?
3: Rumah Mungil.
0: Rumah Mungil bisa.
3: Ngomongin aja Mbak Tata.
0: Oke, siap. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Aku tak putus asa.
0: Semangat gue Magis.
4: Goyang yuk.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang.
4: Apa kabar, Tah?
0: Alhamdulillah, baik hari ini ya, Bang, ya. Udah awal bulan kita, Bang.
4: Awal bulan, ya.
0: Udah ber apa, Bang?
4: Ber. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita nampung ember.
0: Iya, amin. Udah kangen tuh ya bunyi hujan gitu ya, Bang, ya.
4: Iya,
0: ya. Oke dah, Bang, mau digoyang sama apa nih?
4: Ada berbernya kabut November dah.
0: Kabut November. Padahal masih mau masuk baru masuk September kan. Udah.
4: September.
0: Iya, ya Allah.
4: Sudah ada bernya ta.
0: Berapa bulan lagi 2026 ini ya. Akhirnya kabut November Maggie Z ya.
4: Oke, siap. Terima kasih ta.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Satu lagi, siapa ini semangat gue yang manggis?
5: Goyang yuk.
0: Yuk. Kenapa menggigil?
5: Iya.
0: Aduh.
5: Gigil-gigil lah, kalau gak masuk kangen.
0: Aduh.
5: Ya udah lah, lagunya ya.
0: Apa lagunya?
5: Perjuangan doa ya.
0: Perjuangan dan doa? Oh ya udah cepat sehat ya, cepat sembuh. Yang lagi enggak enak badan nih kayaknya ya.
5: Amin.
0: Ya udah.
5: Selalu.
0: Amin, sama-sama.
5: Salam untuk mama di rumah, sehat selalu sekeluarga
0: ya. Amin, iya Mbak Susi juga ya. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih, itu dia tadi ya yang udah telepon beberapa. Ya kita play dulu requestannya, jadi tetap stay tune.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi.

0: Khidmat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: lagi kita buat telepon lagi sama Gis di 96 gue sama Gis. Oke, buruan aja 241872 atau 3 menelpon lah ya. Ini masih kita buka. Halo, Smart Gue Manggis.
1: Goyang you. Kan diam kan? Enggak boleh masuk ya?
0: Diam adalah
1: uang.
0: Wah. Uang aja, uang
1: gak ya. Tahu lah, otak ini kok duit aja ya.
0: Iya, kenapa?
1: Gak ada yang lain apa?
0: Ya, apa gitu?
1: Ada apa, Jen?
0: Ada apa, Kak?
1: Enggak, yang lain apa?
0: Apa?
1: Yang lain.
0: Apa? Masak, kakak udah masak belum? Itu ini pikir, kakak udah masak belum?
1: Belum, iya mau nyambel lah ini lagi.
0: Kan. Suaramu kan. Kenapa? Telepon. Banyak main HP nih kayaknya ini.
1: Enggak lah, Jen. Nonton drakor.
0: Oh, ya ampun. Pantesan enggak masak-masak ya. Enggak, ya ampun. Ya udahlah. Mau digoyang sama apa?
1: Ya, lagunya lagu ori ya.
0: Iya, Kakak, kayak biasa lah.
1: Apa sih lagunya ya? Kabut biru.
0: Kabut.
1: Iya, kabut biru. Itu Dirman minta lagu itu.
0: Siapa minta?
1: Dirman.
0: Siapa itu?
1: Bibi.
0: Jauh kali apa hubungannya dia itu?
1: Lagu itu Kak, lagu Kabut Biru.
0: Dari itu aja ya, dari FLV ya.
1: Dari Kakak lah.
0: Oh iya boleh, silakan lah. Aku orang aku
1: dengar kok dari Kakak.
0: Ya udah aku dengerin lah sekarang. Untuk waktu dan tempat kami persilakan buat Mbak siapa ya? Mbak Harosana Harahap.
1: Dibayar gak?
0: Hah?
1: Dibayar gak?
0: Wani Piro.
1: Ijeng, melawan dia di. Usah ya.
0: Oke, terima kasih kakak. Iya, sama-sama.
1: Makasih ya, Jeng. Salam sama mamimu ya.
0: Oh iya.
1: Ya, selalu kita loh.
0: Iya, sama-sama semuanya.
1: Lima
0: langkah dari mana?
1: Dari rumah.
0: Nah, gitu ya. Ya
1: rumahmu. Makasih ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat gak manggis? Iya.
2: Selamat pagi
0: saya. Siang bun. Kecil banget suara bunda.
2: Iya, kan dibilangin HP-nya lagi error. Gak apa-apa yang dengar.
0: Iya, udah aku dengar juga kok, jadilah ya. Ya udah, mau digoyang sama apa, Bun?
2: Mau digoyang lagu dari saya Roma Irama ya.
0: Yang mana?
2: Citra Cinta.
0: Citra Cinta. Oh iya, oke, siap.
2: Belum ada yang request, baru Bunda perdana.
0: Oke, Bunda, terima kasih.
2: Aja ya.
0: Iya, siap.
2: Sudah sampai duluan.
0: Terima
2: kasih, Tata.
0: Oke. Iya.

0: Oke, ini terakhir ya, siapa di sana Smart Girl Manggis? Halo?
1: Oh, sayang banget, kenapa terputus? Coba dicoba lagi.
0: Semangat Girl Manggis.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang Mbak Tata.
0: Siang, juga nih Bunda juga ya.
2: Iya, iya. Masih dapat ini enggak?
0: Masih lagunya? bisa. Atau aja, ayo apa?
2: Lagunya Hitam.
0: Hitam dari itu Rita.
2: Rita juga.
0: Oke, okay, siap Bun. Makasih.
2: Dapat penghujung ya.
0: Iya, alhamdulillah tapi kan jadi bisa request lagu. Iya. Oke, okay, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, kalau gitu saya Mangkis, terima kasih banyak sudah bergabung di edisi kita hari ini Selasa 1 September 2026. Semangat gue Mangkis. Oke, sampai jumpa lagi di esok hari insyaallah ya, masih barengan sama Tata dan tetap mantengin di sini 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Kalau gitu Tata pamit undur diri, mohon maaf jika salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
4: Aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
7: Nah, kali ini bagaimana kalau saya berbicara tentang cinta? Setuju? Oke. Sebuah nomor yang cukup manis dari volume 12, Citra Cinta.

0: mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus LT habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi. Sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal gula darah. Ya, di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam tuh enggak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang enggak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh, bahasa Bengkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, khasiatnya kan rasa. Alhamdulillah, Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggis 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
2: Mutiara Hadis
3: dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahun idha jtanabal kabair, yang artinya salat lima waktu antara salat Jumat ke Jumat berikutnya adalah pelebur dosa di antara masa tersebut selama ia tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
4: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
5: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
6: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Bu, tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
7: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
8: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
7: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
9: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
10: Yang izinkan aku pergi. Memang terasa berat meninggalkanmu. Tapi apalah daya, aku hanya seorang manusia.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Imbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
5: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
4: Kok permen?
5: Buat buka-buka obrolan, alah, biar rileks komunikasinya, gitu. Bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
4: Tahu aja lu.
5: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
4: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
5: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.

0: 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyangnya.
1: Kopi buat kamu.
2: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
3: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
2: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
1: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
2: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
1: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
4: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.
9: Suka dengan lagu ini.

yang ini ya. Pokoknya semuanya bisa di request di Khas Manggis. Khas Manggis request suka-suka. Hadir setiap Selasa sampai dengan Jumat dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Hanya di Radio Manggis 96 FM. Jepang, Anda akan mendengarkan program Khas Manggis khusus hiburan suka-suka. Requestnya suka-suka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Semanggis.
0: Requestnya suka-suka edisi hari ini
1: Selasa 1 September 2026. Kembali lagi tentunya bareng Kamelia dan
0: Mas Pri yang akan nemenin Soib Manggis sampai dengan jam 4 sore nanti.
1: Iya, tentunya untuk request-request lagu dan juga salam-salam yang pastinya ya Soib Manggis ya. Caranya gampang banget, Soib Manggis tinggal telepon aja
0: di line telepon kita di 0741241187 atau bisa juga di WhatsApp kita di 0811745100
1: atau juga bisa komen di Facebook kita di Manggis
0: Spasiful. Oke, Soib Manggis, sebelum kita menyapa Soib Manggis yang udah dari tadi stay tune nungguin khas Manggis ya.
1: Betul banget.
0: Kita mau ngucapin ada berita bela sungkawa nih Kamelia. Telah berpulang ke rahmatullah orang tua atau ibu dari Bapak Sunarno. Beliau adalah owner Radio Manggis ya. Jadi ibunya Pak Sunarno telah berpulang tadi malam. Kabarnya Kamel ya?
1: Iya, dan mohon dikirimkan doa, semoga kirimkan Al-Fatihah, semoga
0: segala dosanya diampuni dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang paling layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin.
1: Dan tentunya Soib Manggis buat kamu yang sedang aktivitas di siang hari ini, selamat beraktivitas aja. Semoga aktivitasnya selalu diberikan kelancaran yang pastinya dan juga selalu diberikan keberkahan ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan di tanggal yang istimewa nih Kamelia.
1: Tanggal yang satu, istimewa dong. Kayaknya semangatnya juga harus semangat nih karena bulan muda ya,
0: tanggal muda. Iya, karena segala sesuatunya kalau di tanggal muda itu pasti lebih enteng.
1: Betul, Mas Pri kayaknya dari tadi happy banget gitu ya.
0: Happy walaupun
1: karena sudah masuk saldo ya.
0: Alhamdulillah,
1: ya.
0: Walaupun dengan suara yang lumayan.
1: Oh iya,
0: agak
1: suaranya hari ini agak berbeda nih.
0: Rock and roll nih.
1: Iya, lagi kurang enak badan ya.
0: Kayaknya udah kebanyakan makan-makanan yang kurang sehat, jadi akhirnya berpengaruh ke suara.
1: Makanya Mas Pri, jangan, Mas Pri itu tipe yang hobi makannya sembarangan.
0: Hobi enggak tuh, kalau hobi mah tiap menit Kamel.
1: Iya, makanannya gorengan.
0: Enggak lah.
1: Terus yang lain-lainnya, nah itu pokoknya tuh sangat berpengaruh bagi kesehatan.
0: Minta gitu didoain kan aja nih sama Soib Manggis biar cepat pulih lagi, biar seksi lagi suaranya.
1: Iya betul-betul, terus juga kita mengucapkan selamat datang nih untuk mahasiswa PPL ya hari ini. Alhamdulillah ya, nanti Soib Manggis bertemu via udara lah ya.
0: Pokoknya kita informasikan ke semua pendengar kita bahwa mulai hari ini akan ada mahasiswa magang dari UIN STS Jambi dari Fakultas Dakwah. Dan di Radio Manggis itu ada 4 orang. Pokoknya kita mengucapkan selamat datang untuk mahasiswa magang di Radio Manggis Jambi. Dan untuk yang PPL di tempat lainnya, pokoknya selamat magang, selamat PPL. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke deh Kamelia, kayaknya udah berdering terus nih telepon kita dari
1: tadi. Langsung kita angkat aja Mas Pri. Buat langsung yang mau aja langsung di 0741241187.
0: Halo Mas Manggis, selamat siang.
2: Suka-suka siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan masuk.
1: Selamat Bunda. Siang Bunda.
2: Bunda mau lewat mana ini masuknya?
0: Lewat atas boleh.
2: Jangan dong,
1: iya boleh, lewat mana aja boleh. Spesial buat Bunda. Asal sendalnya dibuka ya.
0: Bun, mau nanya Bun.
2: Kasihan dong kamu sama Pri yang nyapu.
0: Iya makanya. Bun, ini mau nanya dikit boleh nggak Bun?
2: Ya boleh aja sih.
0: Kemarin katanya ada kebakaran ya?
1: Iya betul, di kawasan Cempaka Putih ya Bun.
2: Cempaka Putih di RT 23 dekat belakang konteng, bisa ada belakang STB yang
0: dekat STB yang viral itu.
1: Oh dekat situ Bun ya?
0: Kabarnya ya, ada 19 rumah Bun ya?
2: 19 rumah kan mungkin satu rumah ada yang 2 kakak, jadi kan 20 kakak.
1: Itu penyebabnya apa tuh Bun? Penyebabnya apa kemarin?
2: Gak tahu tuh, katanya ada sisa, katanya ada yang bakar atau gak tahu juga Bunda, Bunda belum tahu.
0: Yang jelas masih jauh ya dari tempat Bunda Bun ya?
2: Jauh, jalan aja 10 menit kok dari.
0: Alhamdulillah masih jauh, terhindar dari bala lah ya.
2: 23 dianya, tuh banyak teman Bunda sekolah SD di situ.
1: Oh, teman Bunda,
0: semoga
1: teman Bunda ada juga yang rumahnya terbakar.
2: Ada, rumahnya kan ke SD 73 itu.
0: Oh, SD yang di belakang itu.
1: Dekat sini Mas Pri.
0: Tahu.
2: Itu sekolah Bunda itu.
0: Wih, legend ya.
2: Iya dong, anak Bunda Bunda sekolah situ semua.
0: Yang penting Bundanya sehat Bun ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya udah deh nih Bun, mau minta lagu apa Bun?
2: Ini semalam kebakaran lagi loh.
0: Di mana Bun?
2: Di Sinta Bakery di Kopi. Jam 8 malam pas Bunda lewat situ.
0: Di daerah Kebun Kopi ya?
2: Iya.
0: Masya Allah, pokoknya
3: mungkin karena cuaca di
0: cuaca juga
3: cuaca berpengaruh juga kan, karena panas nggak hujan-hujan ya. Mungkin buat semua sohib manggis harus lebih hati-hati.
0: Iya, jangan bakar-bakaran dulu deh.
3: Jangan bakar-bakar dulu.
2: Ini kan musim kemarau tuh anginnya kenceng. Lampunya ntar ada api, ada kayu, ada apa ke bawah angin, betul, kan. Lo nemplok di rumah orang yang papan yang
0: iya tahu? Bahaya.
2: Kebakaran.
0: Tuh ya Heman juga enggak
2: 12 rumah lo.
0: Enggak boleh bakar rokok lagi ya, Bun ya.
2: Iya, enggak boleh buang bunuh rokok sembarangan.
0: Heeh, marahin Bun, marahin Bun, marahin Bun.
3: Sepakat ya.
2: Boleh. Rokok aja kalau mau buang mah matikan di asbak rokoknya.
0: Betul sekali, sepakat.
2: Ada daun kering taram merembet kemana-mana artinya.
0: Heeh, benar. Bunda ya, mau diputarin.
3: Ya ya gue lagunya.
2: Alahan juga nih, kita kena dampaknya.
0: Heeh, benar benar benar benar.
3: Ya Bun, lagunya Bun ya, Ampiun.
2: Eh, lagu Bunda ya.
3: Iya, lagunya apa?
2: Kak Butet, Mami mah, Mami Kamel, Pomme. Kemarin masak-masak kita.
3: Di mana?
2: Pak Bunda akhir.
0: Enak tuh.
3: Gak ngajak-ngajak ya Mas Pri ya? Gak ngajak-ngajak Bunda.
2: Mami.
0: Maminya gak mau ngajakin, Pak ya deh.
2: Marahin Mami ntar kalau
0: iya, nanti kalau masuk kita marahin Bun.
2: Dikubur sebelum mati.
0: Ngeri kali lagunya.
3: Oke, salamnya buat siapa kan, Bun?
2: Salamnya buat semua aja deh, Bunda sudah banyak ngomong-ngomong.
0: Oke deh Bunda.
2: Sase.
0: Selamat istirahat.
2: Terima kasih ya.
0: Iya Bun.
2: Iya sih, kemarin si Bin.
0: Bintang.
3: Oh Bintang.
2: Iya, terakhir Bunda Ayu. Ada ke Bunda Ayu kan ada tiga tuh. Pas aja ada Kakak Butet, Bunda Rizka, sama Bunda Ahi.
0: Oh, datang semua ya.
2: Ada mantan penyiar di Manggis juga, si Dirman.
0: Alhamdulillah, rame jadinya.
2: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama Bu.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya nih Kamelia, karena kemarin tuh ada musibah kebakaran di tetangga kita Cempaka Putih, pokoknya kita ngucapin turut berbelasungkawa. Betul. Semoga diberikan kesabaran ya, dan dapat bantuan dari pemerintah. Mana nih pemerintah, ayo segera beri bantuan, kasihan nih warganya ya, terdampak kebakaran.
3: Katanya sih udah turun juga pemerintah.
0: Udah ya.
3: Kota ya.
0: Jangan turun aja deh, kasih bantuan kayaknya.
3: Iya betul.
0: Kalau turun mah Mas Pri bisa juga.
3: Akhirnya saya Manggis di belakangnya Bunda Wati langsung di 24187.
0: Halo Has Manggis, selamat siang.
4: Request suka-suka. Assalamualaikum Mas Pri, Kamelia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan owner TB Nusantara.
4: Apa kabar Mas Pri, Kamelia?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Kalau Bang Ijal gimana? Kalau aku kurang sehat nih, Bang Ijal.
4: Iya, sehat nih. Oh ya Mas Pri, yang mudah-mudahan sembuh, cepat pulih kembali seperti
0: biasa. Iya, biar suaranya enggak
4: seksi
0: lagi.
3: Tapi Bang Ijal sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Ini tapi masih diangsa dua atau udah pulang?
0: Masih.
3: Ya.
0: Tapi kayaknya kabut asap udah mulai reda, Bang ya?
3: Masih.
4: Kabut asap masih nampaknya.
0: Masih ya. Masih bertahan ya.
4: Masih bertahan ya.
0: Gak mau pergi-pergi, susah ini.
4: Iya, nunggu hujan turun lah sepertinya baru.
0: Terus gimana nih angsa dua hari ini, rame nggak Bang Ijal?
4: Alhamdulillah tidak nyangkut. Nanti apa nih tadi itu? Aduh rasanya pagi tadi Mas Pri sepi. Mas Pri lah. Rasa-rasa tidak percaya.
0: Di boom ya?
4: Tapi tiba-tiba alhamdulillah ada kawan sekolah yang catering itu.
0: Wih, gacor nian.
3: Emang rezeki itu selalu datang. Betul betul. Penting kita usaha ya Bang Ijal ya. Betul betul.
0: Pantas ya Bang Ijal agak sumringah ya.
4: Datang lagi, iya datang lagi nasi minyak. Satu lagi.
3: Alhamdulillah.
4: Nyangko bela Mas Pri ya. Pokoknya yang penting kita selalu berusaha dan bersyukur.
0: Amin.
3: Betul. Ya udah deh nih, mau minta lagu apa nih Bang Ijal?
4: Lagunya apa ada enggak? Rumi dan Semakin Santai ada enggak?
3: Rumi
4: yang pernah. Iya.
3: Ada Mas Pri?
4: Dan Semakin Santai.
0: Sabanaru belum ada yang kemarin dimasukin itu Mbak, yang baru ada ya Kamelia.
4: Yang Gamang Main Bau Pulang itu?
0: Ada kali itu.
3: Iya, itu aja kali.
4: Soalnya kemarin enggak sempat dengar.
0: Ada. Ada dari Henry Chan ya.
4: Iya, betul.
0: Benar. Oke, siap.
3: Salam-salam ini buat siapa Bang Ijal?
4: Pertama saya pribadi ya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya ibunda dari Pak Sunarno ya. Iya, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin.
4: Yang mulia. ada di sisinya ya. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan tabah dalam menghadapi semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Buat Mas Tri juga semoga lekat sembuh.
0: Asia, terima kasih Bang Ijal.
4: Buatnya Kamelia mudah-mudahan sehat selalu.
3: Amin. Kamelia. Bang Ijal juga sehat selalu. Amin. Sehat terus. Amin.
4: Buatnya Wakifa tadi sama Emannya juga ya. Mm-hmm. Buatnya Kakak Bisa juga, Mbak Andrea, Ajeng, Bu Desila, Bu Desolia juga.
0: Iya.
4: Buatnya Mbak Susi, Mbak Mala, Mbak Nila, Pero, Naila juga. Buatnya mm-hmm. Rudy, buatnya Tamrin, Putra RPN juga.
0: Mm-hmm.
4: Buatnya Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin sama Bunda Nadianya juga.
0: Iya. Mm-hmm.
4: Buatnya Armi, buatnya Mbak Ija juga, Ikar Pianti yang dimukuin, Iin, Abdullah juga ya.
3: Iya.
4: Buatnya Saida, buatnya Neng Meli juga. Mm-hmm. Buatnya, satu lagi buatnya Cik Rusli, Putra Pulau Kijang juga.
0: Iya. Mm-hmm.
4: Buatnya Bunda Haja Sumarno, buatnya Bang Amat, buatnya Mbak Ayang juga, buat Cinta Palima. Papa mama Inanya juga ya, saya juga, buatnya Bunda Akhir juga, pokoknya buat semua-semua yang lagi mantengin Radio Manggis, salam kompak aja dari CB Nusantara.
0: Oke okay, sih ya Bang Ijal, terima kasih.
4: Terima kasih Mas Tri, Kamelia.
3: Iya sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Manggi sudah ada dua list lagu ya dari Bang Ijal dan juga Bunda tadi.
3: Betul
0: ya.
3: Betul banget Mas Pri, dan masih bisa di belakang Bang Ijal tentunya di 24187.
0: Halo Has Manggi, selamat siang.
5: Selamat siang, suka ganteng cantik, apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah sehat, baik lo, lo kok lemas.
3: Iya, kok lemas.
5: Iyalah sama dengan Mas Pri.
3: Bunda staring, Bunda suaranya Bun, radionya dikecilin dulu.
5: Iya, sama dengan Mas.
0: Lagi gak enak badan ya Bun?
5: Iya, sedikit.
0: Nah itu kebanyakan jajan kita Bun.
5: Iya, kebanyakan jajan yang itu tuh nah.
0: Yang mana coba?
3: Iya.
5: Iyalah biar Kamelia gak tahu.
0: Gak tahu.
3: Yang mana sih?
0: Ada deh.
3: Jajan gak ngajak ngajak.
0: Ada deh rahasia.
3: Ya udah, semoga cepat sembuh ya buat Bunda ya.
0: Jangan lupa minum obat ya Bun ya.
5: Iya, selalu minum obat rutin kok. Bulanan tuh rutin lah minum.
0: Itu beda.
3: Ini udah makan siang belum Bun?
5: Hah?
3: Udah makan siang belum?
5: Makan siang belum lah, kalau makan nasi.
3: Oh juga. Iya.
0: Iya, nasi dong yang dimakan Kamelia gimana sih?
3: Iya, iya. Ya udah deh nih, mau minta lagu apa nih Bun?
0: Halo Bun.
3: Lagunya Bun.
5: Ada requestan dari tetangga.
0: Apa tuh?
5: Menggapai mimpi.
0: Dari siapa?
3: Mimpi.
5: Dari siapa?
3: Kayaknya
0: oh, dari Roma Irama. Oh, enggak ada menggapai dari matahari yang
5: April.
3: Ya? Kayaknya belum ada deh.
0: Belum
3: Bun.
0: Ada deh.
5: Oh, belum ada ya? Aduh, belum ada ya lagu baru ya lah. Masukin ya Mas Pi.
0: Oke, boleh nanti minta sama DJ Ali kita masukin.
5: Lagunya ini Bella. Madok.
0: Apa tuh?
5: Ini be apa ya? Udah lupa lagi.
0: Apa tuh? Ayo.
5: Sebiduk di batang hari Bella Jambi.
0: Sebiduk okay, di batang hari boleh.
3: Salam-salamnya buat siapa? Bunda.
5: Salamnya tadi ya yang sudah diwakilkan sama Ijal langsung dulu tadi. Sama Ijal semuanya disenggol sama Mbak Susi ya.
0: Iya. Bunda rindu dong.
5: Juga itu tadi tuh. Toket tekwan yo tadi.
0: Iya benar.
5: Ya lah dia kalau masuk kalau dianuin ditonjokin dia. Ayah enggak mau nonjok. Nonjok lah dia nih. Heeh. Sayang buat itu ya yang di anu yang di Kasang Kuda. Pokoknya sehat selalu sekeluarganya.
0: Amin. Amin.
3: Amin.
0: Amin.
3: Itu
5: untuknya Bude Sila sama Pak D-nya sehat selalu Bude. Sehat Bude. Terus siapa lagi ya? Tamrin yang di Angso Duo.
0: Iya.
5: Sudah itu.
0: Iya.
5: Mama Elo yang galak lupo tuh.
0: Bener.
5: Ngililin.
3: Iya.
5: Lupo terus pokoknya Bunda Rido kalau nak nyenggol Mama Elo. terus Jeng di Sungai Lilin sekeluarga sehat selalu ya Jeng.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Itu Butet. Mamimu tantenya si Ale.
0: Iya, mami kalau di kita mah mami.
5: Iyalah kalau di Mas Pri sama apa Kamelia?
0: Mami.
5: Kalau di Ale
0: pantai.
5: Ya. Pokoknya Andrea ya juga ya. Kita yang di depan Polda itu. Iya. Makan-makan kemarin kita gitu, enggak diajaknya.
0: Iya. Sama dong, enggak diajak juga.
3: Iya, katanya makan-makan ya.
5: Gitu. Adalah untuk semuanya lah ya.
3: Oke.
0: Oke, Bunda.
5: Buatnya Mas Tri sama Kamel.
0: Amin.
3: Amin.
5: Yang terbaik. Terima kasih waktunya.
3: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, sudah tiga penelpon tentunya Sohib Manggis.
0: Lanjut lagi.
3: Yang mau request lagu juga masih bersama Kamelia dan juga
0: langsung aja di 0741241187.
3: Halo-halo, Has Manggis.
6: Kayak yang empat.
0: Gak apa-apa Bang Tamrin. Mau yang pertama aja terus. Alhamdulillah kurang sehat. Bang Tamrin gimana, kantongnya sehat? Nah, itu.
3: Iya, itu yang enggak yang bahaya tuh itu ya. Betul.
0: Yang penting itu udah ngopi, udah makan, udah ngudut. Ah, cukuplah. Nikmat mana lagi yang habis kali?
3: Nono ngudut, Mas Pri. Ya udah deh nih, mau diputerin lagu apa?
6: Lagunya apa ya? Sekuji bangke. Siapa yang meninggal Mas Pri?
0: Bapaknya ibu, pula. Ibunya. Orang tuanya dari Pak Sunarno.
6: Yang di
3: iya pemilik
0: di Jawa kan? Yang di Jawa.
6: Bukannya di Pak Sunarno Manggis bukan?
0: Bukan, itu orang tuanya ibu.
6: Semoga diamal gumawa sebanyak wata di lapangan kuburnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
6: Ampunan dulu Allah subhanahu wa
3: ta'ala. Amin. Ini udah Bang Tamrin mau salam-salam buat siapa?
6: Salamnya untuk Kamelia, moga sehat, mau si
3: bukan
0: jadi Amin.
6: Allah subhanahu wa ta'ala keluarga.
3: Halo. Iya. Sepertinya terputus ya sudah. Yang penting sudah request lagu tentunya ya.
0: Oke, penelpon terakhir di sesi ini yang mau request lagu buruan, masih kita terima satu lagi karena kita masukannya yang ganjil-ganjil, enggak mau yang genap ya Kamelia.
3: Iya, betul.
0: Oke, langsung aja di 0741241187.
3: Halo Semanggis.
7: Manggis, request suka-suka.
0: Iya, selamat siang.
7: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
7: Mama Nawan di Kumpe.
3: Mama Nawan.
7: Iya.
0: Mak Nawan. Kumpenya di mana nih, Mak Nawan?
3: Di mana, Mak Nawan?
7: Sipin Teluk Duren.
0: Sipin Teluk Duren. Tempatnya Kamelia.
3: Ada sampai sekarang masih ada ya?
0: Masih ada anak kakak di situ ya.
3: Berarti masih ada di sana ya?
7: Iya, masih.
0: Oh. Alhamdulillah dititip aja.
3: Iya, titip ya Mak Nawan ya.
7: Iya.
0: Seminggu lagi. Mau request lagu apa nih?
3: Mau request lagu apa nih?
7: Sekerat rasa.
3: Sekerat rasa?
7: Iya.
3: Oke, boleh. Salam-salamnya buat siapa?
7: Salamnya buat semua pendengar di rumah juga. Belum kenal juga gitu.
3: Oh iya, salam kenal.
7: Buat salam kenal aja ya, teman-teman.
0: Iya.
7: Buat juga. Buat Ija, kedua bang jalan kedua.
0: Iya.
7: Ya, dah buat semuanya lah dah.
0: Oke siap.
3: Terima kasih Mak Nawan. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, saya Manggis sudah ada 5 list lagu yang siap kita puterin. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Radio Manggis Jambi, barometer musik dangdut
3: Sejambi Raya.

0: Katanya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
1: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
0: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa untuk mengatasi

0: Kamu ini kok selalu bingung-bingung kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Minum.
2: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Re, nih, kopi buat kamu.
7: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual, dada juga rasanya panas banget nih.
8: Wah? Asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
7: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
9: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
7: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
9: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
10: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
11: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran.

0: Setiap hari, jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam, hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik
1: goyang. Kota Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
2: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
3: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
4: Hey, nih, kopi buat kamu.
5: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
5: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
4: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
5: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
4: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu, biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
0: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
8: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
9: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
8: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
9: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum.

0: Ultraflu, sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu, cepat hilang.
2: Minum Ultraflu,
1: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
4: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
0: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. 96 FM Radio Manggis, barometer musik dan
4: sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.
3: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
2: Mutiara Hadis
3: dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Yang artinya, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, dan kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Setelah itu diutus seorang malaikat kepadanya serta ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan tentang awal kejadian manusia dalam rahim ibunya, bahwa kejadiannya berproses dari satu fase ke fase yang lain, yaitu dari air mani lalu berubah menjadi alaqah. Dalam hal ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa sesungguhnya apabila nutfah memancar ke dalam rahim ibu, manakala Allah menghendaki untuk dijadikan seorang manusia, maka nutfah tersebut mengalir pada pembuluh darah perempuan sampai dasar kuku dan rambutnya, kemudian tinggal selama 40 hari lalu menjadi darah di rahim, maka itulah pengumpulannya, lalu saatnya ia menjadi alaqah. Kemudian setelah itu berubah menjadi mudghah yang berbentuk daging sampai yang sudah berbentuk manusia. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya, maka mulailah ia hidup, bergerak-gerak, lalu ditulis baginya ketentuan rezekinya di dunia, sedikit ataupun banyak sampai ia mati. Juga ditulis ketentuan umurnya dan perbuatannya selama hidupnya, jahat atau baik, serta bahagia atau sengsaranya.
1: 96 FM Radio Manggis, barometer musik dangdut sejam.
4: Semua tentang Jambi.
1: Rumah Kajang Lako adalah rumah adat Jambi yang konsep dan arsitekturnya berasal dari rumah suku Batin yang merupakan salah satu suku bangsa asli Jambi. Rumah Kajang Lako ini mempunyai bentuk yang khas, di mana bubungan rumah mirip dengan perahu yang kedua ujung bubungan bagian atasnya dilengkungkan ke atas dan ke bawah berlipat dua sehingga membentuk segitiga. Rumah Kajang Lako ini bertipologi rumah panggung dengan bentuk 4 persegi panjang, di mana terdapat tangga di bagian depan dan di belakang rumah. Di dalamnya terdapat sejumlah ruangan dengan nama yang unik, seperti ruang pelamban, ruang gaho, ruang masinding, ruang tengah, ruang balik menalam, ruang balik melintang, dan ruang bauman.
4: Semua tentang Jambi.
5: Semua tentang Jambi. Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
7: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
8: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
7: Kok permen?
8: Buat buka-buka obrolan, alah biar rilek komunikasinya, gitu.
9: Pendengar, bener banget. Kalau mau ajak ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
7: Tahu aja lu.
8: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
7: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
8: Dasar lu.

0: Oke, 96 FM Radio Magis Jambi, barometer musik dangdut
1: se-Jambi
0: Raya.
1: Masih bersama Kamelia dan juga Mas Pri di jam 15.31 waktu Indonesia Barat tentunya.
0: Dan kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: Iya, betul banget Mas Pri. Tentunya kita juga mau menyapa-nyapa buat kamu yang sedang monitor di sore hari ini tentunya ya. Kita baca komentar aja. Ada dari Mbak Ririn Azahra tentunya, mau request lagunya Bayang-Bayang Rindu. Salamnya untuk semua sobat Manggis, buat kita semangat siaran katanya.
0: Oke, lanjut, ada juga dari Bang Gilang Permata, request lagunya Hujan. Lagunya udah kita puterin tadi. Kirim salamnya buat semua sobat Manggis, salam kompak selalu katanya. Oke, lanjut juga nih ada dari
1: Bunda Wati di, dari Edi Sandiki Edi. Dari Sri Gunung Musi Banyuasin Sumsel, request lagunya Mas Edi Vokal Mila Reza, turut salam buat semuanya aja katanya, terima kasih, sama-sama.
0: Oke, lanjut juga nih ada dari Bang Putra Chandra, request lagunya Gerimis Mengundang, kirim-kirim salamnya untuk semua sahabat Manggis katanya, lagunya juga udah kita puterin. Lanjut ada lagi nih darinya
1: Indra Saputra Pratama, bagaimana kabarnya katanya, alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Abang request lagunya Cinta dan Air Mata.
0: Lagunya udah kita putarin.
1: Kirim salamnya untuk semua sobat Manggis dimanapun berada, katanya buat kita selamat bertugas dan tetap semangat dalam siarannya. Terima kasih, sama-sama.
0: Oke, lanjut juga nih ada dari Bunda Rizka dari kawasan Kampung Bugis hadir, mau request lagu Paci Arek-Arek katanya. Lagunya udah kita putarin buat kita berdua, terima kasih. Sama-sama.
1: Iya, sama-sama Bunda. Lanjut dari Agung SPDI ya. Untuk lagunya Parintiang, Mimpi Parintiang Rusuh, tadi udah diputer di awal-awal. Oh ya, Parintiang Rusuh. Salamnya buat Saib Manggis, salam kompak selalu aja.
0: Oke. Lanjut juga nih dari Bang Adarianto, kawasan Sungai Bahar hadir. Sorry, Sungai Gelam, bukan Sungai Bahar. Request lagunya Sedang-Sedang Saja. Lagunya udah kita putarin. Salamnya dari Bang Adarianto buat semua fans Radio Manggis, tetap semangat dan pokoknya buat kita berdua selamat siaran. Oke.
1: Lanjut dari Yos Jambi ya, mau minta lagunya Duri Duri, lagunya udah diputarin.
0: Udah.
1: Salamnya untuk Sosoib Manggis, buat kita semangat siaran. Oke.
0: Lanjut juga nih dari Abah Waisel yang jauh dari Gianyar Bali, pokoknya ngucapin selamat bertugas untuk kita berdua sampai tuntas. Salam sehat, salam bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu.
1: Amin, terima kasih Abah. Dan tentunya buat kamu Sobat Manggis yang mau request lagu ya, yang lagunya belum keputar dari tadi, bisa langsung aja telepon kita di 0741241187.
0: Halo Has Manggis, selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Has Manggis.
0: Iya.
1: Selamat sore.
2: Halo juga.
0: Gimana kabarnya?
1: Bang Abdul ya?
2: Iya.
0: Udah kedatangan mahasiswa UIN enggak?
2: Tamu sudah datang, aduh. Kamu dia enggak mau terima tadi.
0: Iya.
1: Masih di sana ya?
2: Sudah pulang.
1: Udah
0: pulang. Alhamdulillah. Terima kasih pokoknya bantuannya Bang Abdul.
2: Banyak kali pertanyaannya, ribet juga.
0: Enggak apa-apa, sekali-sekali kan ngerjain Bang Abdul.
2: Iya, Bang Amelia ke Mas Purinya. Aduh, kok bisa tahu, aku bingung juga. Kok bisa tahu nama Abdul, dari mana
1: aku. Terus apa katanya? Apa katanya?
2: Anak murid apa? Bang Amelia ke Mas Purinya, katanya anakku. Karena nolaknya sama, aku nolak kan siapa, gak tahu.
0: Tapi dapat rumahnya Bang ya? Ketemu langsung rumahnya ya.
2: Iya, kok bingung juga, gue bisa tahu. Kamu ngomong sama Kamelia, sama Kamelia, oh iya.
0: Aman, berarti.
2: Iya, lagi doang lagi.
0: Iya deh.
1: Ya udah deh, ini mau diputerin lagu apa nih, Pak Abdul?
2: Lagu Jambi aja.
0: Boleh dong.
2: Itu udah, saya benceng sudah dah.
0: Belum.
2: Iya, itu Bang Ijang.
1: Oke, boleh. Salam-salamnya buat siapa Bang Abdul?
2: Salam-salamnya untuk semuanya aja, Bang Amelia sama Andrea.
0: Oke, terima kasih Bang Abdul.
2: Halo, Bang Amelia.
0: Amin, okay. Bang Abdul juga.
1: Terima kasih.
2: Aduh, orang sini lihat keadaan aku.
0: Iya, alhamdulillah. Bang Abdul.
2: Terima kasih Pak
0: Surya,
2: Bang Amelia.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Abdul dengan requestannya Pocong Bencong dari Plorak Pantang.
1: Ya, lanjut saya Mangis tentunya di belakang Bang Abdul. 02417187.
0: Halo Hasmanggi, selamat sore.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam, masuk.
2: Boleh.
0: Sehat. Mami mah makan-makan enggak ngajak-ngajak.
2: Iya.
0: Iya, enggak ngajak-ngajak, tetap aja.
2: Tapi enggak itu loh, rumahnya enggak tahu di mana.
0: Ajak-ajak dong. Kita berdua enggak diajak, sedih deh.
2: Boleh minjem lagu ya?
0: Boleh dong.
2: Boleh.
0: Jadinya
1: belum kan?
0: Belum. Boleh.
2: Aminang aja.
0: Mm-mm.
2: Oh ini, oh apa itu ya?
0: Apa?
2: Oh rokok tebeli bare, tak tebeli gitu.
1: Rokok tebeli bare, tebeli. Ada nama spray?
0: Apa itu? Enggak ada. Coba di searching kan lagi.
2: Iya, tahu juga kayaknya kayak gitu lah.
0: Sebentar. Salam-salamnya dulu.
2: Salamnya buat semuanya.
0: Loh, opsi lagunya apa kalau misalnya itu enggak ada?
2: Oh, kalau itu enggak ada lagunya. Mama Rizka enggak tahu, Kak. Kak punya lagunya.
1: Apa ya judulnya?
2: Judulnya itu enggak tahu. Kalau judulnya Mambali Bareh ada enggak?
0: Enggak
2: ada juga.
0: Apa tadi Mambali?
2: Bareh.
0: Enggak ada.
2: Enggak ada, banyak-banyak kali lah ya.
0: Judulnya.
2: Ini aja. Sejak ayat tiada.
1: Sejak ayat tiada.
0: Enggak ada juga. Enggak ada.
2: Enggak ada juga.
0: Enggak ada lagu Minang itu ya?
2: Iya, sejak ayat tiada.
0: Enggak ada.
2: Oh, kalau enggak ada rumah gadang.
0: Rumah gadang.
2: Iya, ada enggak?
0: Ada dong.
2: Nah, itu aja.
0: Oke, siap. Sama-sama.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, saya manggil satu penelpon lagi teman yang di belakang Mami ya, di 24187.
0: Halo Hasmanggi, selamat sore.
2: Baiklah, suka-suka kalau Mas Pri. Assalamualaikum, sore kembali.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam, Bude. Gimana kabarnya Bude, sehat Bude?
2: Akan di dapur.
0: Wih, sore-sore masak.
2: Iya. Nanti
0: ngunyah
2: pula.
0: Wih, langsung disantap.
1: Ngunyah apa, Bude? Ngunyah apa?
2: Bakwan jagung.
0: Wih, enak banget ya. Sore-sore.
2: Lagi goreng
0: ini. Nambah kabut asap.
2: Kurang kayaknya, Mas.
0: Oh iya, agak kurang. Amin, mudah-mudahan.
1: Alhamdulillah, kalau kurang.
2: Hari Minggu Bude ke Jambi. Banyak asap sih.
0: Iya. Tapi katanya yang di kawasan daerah Kumpe masih lumayan kebakar tuh katanya.
2: Sama ini yang kena musibah lah.
0: Ini
2: adik sama Mas Era ya.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Kamelia, kalau aku mah masih suaranya masih hilang-hilang.
1: Masih serak-serak gitu, Mas Pri.
2: Ngobrolan.
0: Iya, kebanyakan
2: ini
0: jajan.
2: Radio Manggis kurang jelas, Mas.
0: Oh, gitu ya.
2: Agak megap-megap gitu nah.
0: Nah, kenapa nanti kita tanyain Bang Ali nih, kebetulan ada Bang Ali.
1: Oke deh.
2: Lagi lagu enggak apa-apa.
1: Oh, pas lagi ini ya?
2: Apa-apa.
1: Pas lagi masukin suara gini ya?
2: Apa radio budak? Tapi enggak.
0: Enggak tahu, nanti kita cek ya, Bude ya.
2: Lagunya Sawangan aja ya.
0: Oke, boleh.
1: Salam-salamnya.
2: Aja yang meter manggis.
1: Oke.
2: Buat adik dan semuanya.
0: Siap, Bude.
2: Ya.
0: Amin, Bude juga.
2: Ya, semoga semuanya apa yang kerja di kuliah di Win lancar semua lah ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Wah, wawancara tempat Bude sampai tempat Bude jadi wawancara, kalian capean.
0: Sampai ke sana.
1: Serius?
2: Sampai
0: ke sana. Oh, kirain.
2: Kalau sampai sini bukan jadi wawancara. Capean atau tidur.
1: Iya.
0: Ya jadi wisata.
2: Karena jauh kan.
0: Enggak apa-apa. Kalau mau sambil
2: perjalanan tengah
0: dulu. Kalau mau sambilan ke Danau Tangkas kan bisa.
1: Iya, deket ya.
2: Mungkinan. Tapi kalau Bude nih kayak hari-hari mah
0: karena oh iya benar nggak bisa
2: kan baik di rumah
0: betul
2: nggak bisa ya pokoknya udah penting lancar lah adik dan Mas ya.
0: Iya Bude juga nih.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Manggis ya, sudah ada 3 requestan lagu tentunya buat saya Manggis, dan mengingat ya, kita kembali mengingatkan bahwa kondisi saat ini jangan lupa buat Sobat Magi juga berpergian selalu menggunakan masker.
0: Benar banget. Dan jaga kesehatan karena terpapar asap, batuk.
1: Kayak kita habis keluar dari ruangan itu ketika keluar kecium ya aroma-aroma asap nih.
0: Kirain aroma busuk gitu.
1: Iya benar-benar kecium. Jadi buat semuanya.
0: Apalagi tadi pagi itu kan lumayan masih biru-biru. Kabutnya matahari masih belum terlihat, masih oranye-oranye.
1: Betul. Pokoknya semoga kita semua sehat terus sampai pagi.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan mengingat dan menimbang waktu kita udah
1: ya kita
0: di penghujung
1: aja ya, saya manggis ya.
0: Pokoknya jangan kemana-mana, habis ini masih ada program seru lainnya bareng DJ Ali. Dan jangan lupa dengerin Khas Manggis dari Senin sampai Kamis, dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore.
1: Betul banget, dan saya manggis, selamat melanjutkan aktivitasnya, terima kasih.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, menggerakkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM, Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

sampai dengan menjelang sorenya. Mudah-mudahan terhibur ya sambil mendengarkan Radio Manggis, kita hadir dengan informasi berita dan juga dengan hiburan beberapa lagu-lagu dangdut pilihan di sore hari ko. Terima kasih banyak juga Kanti-Kanti yang selalu mendengarkan via streaming di manapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Mungkin sebagian dari pendengar Radio Manggis ya, ada yang lagi sakit, ya kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Jangan lupa perbanyak istirahat dan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, minuman yang sehat, ya ditambah lagi sekarang kita mengalami yang namanya kondisi polusi udara atau mungkin udara yang tidak sehat ya. Jadi makanya untuk Kanti-Kanti yang berkegiatan di luar ruangan ya, diusahakan jangan lupa pakai masker. Terutama untuk Kanti-Kanti yang punya riwayat penyakit jantung dan juga penyakit paru-paru. Nah itu benar-benar harus lebih ekstra menjaga kesehatan. Ditambah lagi untuk Kanti-Kanti yang memang kerjanya lebih dominan tuh di luar ruangan ya. Karena memang kondisi kabut asap yang kita rasakan niko bukan hanya mungkin dari kiriman provinsi lain, tetapi juga dalam kota kita kan juga banyak karhutlah ya, terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah jadi makanya untuk menggunakan masker itu adalah manfaatnya supaya kita tidak terlalu banyak menghirup abu-abu dari pembakaran yang berterbangan ya, melalui angin yang mungkin beredar di sekitar tempat kita tinggal ya. Jadi gunanya masker itu ya buat Kanti-Kanti ya. Dan juga jangan lupa untuk rutin juga minum air putih minimal 8-10 gelas per hari. Dikarenakan juga kondisi biarpun kabut asap, matahari ketutup ya, warna mataharinya agak orange-orange, kemerah-merahan, tetapi tetap dengan hawa panas ya. Jadi makanya kadang-kadang kan kita jadi gerah ya. Makanya jangan lupa untuk rutin minum air putih ya. Kurang-kurangin banyak minum es karena sekarang ini kondisinya lagi banyak musim batuk pilek, tenggorokan sakit, ya sakit kepala. Nah, itulah. Karena memang kondisi pancaroba yang kita rasakan ditambah lagi dengan kondisi kabut asap akibat karhutlah ya masih berlangsung atau terjadi sampai dengan di awal September iko. Oke, Kanti-Kanti kita lanjut balik dengan informasi yang berikutnya. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus diperkuat. Dandrem 042 Gapu Brigjen TNI Nyamin bersama Gubernur Jambi Al-Haris kembali turun langsung meninjau lokasi karhutla di Desa Pulau Mentaro, wilayah perbatasan Puding Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi pada Selasa 1 September 2026. Peninjauan langsung tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah bersama TNI Polri dan seluruh unsur terkait dalam memastikan penanganan karhutla berjalan dengan cepat, terpadu dan juga tepat sasaran. Di lokasi Danrem 042 Gapu Brigjen TNI Nyamin bersama Gubernur Jambi melihat langsung kondisi lahan terdampak kebakaran sekaligus memantau perkembangan penanganan yang dilakukan oleh personil Satgas Karhutla. Danrem 042 Gapu Brigjen TNI Nyamin menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Setiap perkembangan di lapangan harus segera direspons agar api tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun masyarakat. Menurutnya, Satgas Karhutla terus mengedepankan langkah pencegahan, patroli, pemantauan, pemadaman, dan pendinginan secara berkesinambungan. Personil di lapangan juga diminta tetap mengantisipasi potensi munculnya kembali titik api, khususnya pada kawasan yang memiliki kondisi lahan kering dan juga rawan terbakar. Nah, Kanti-Kanti itulah rangkuman informasi berita di program Serambi yang kita hadirkan di sore hari ko. Yang pastinya terima kasih banyak, Kanti-Kanti selalu setia mendengarkan Radio Manggis. Masih ada beberapa lagu-lagu dangdut pilihan yang kita putarkan, sekaligus kaget kita dengerin ceramah dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Saya Dijale, mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati, yang pastinya tetap dengarkan terus Radio Manggis ya. Menemani Kanti-Kanti yang ada di rumah, yang sedang istirahat, atau mungkin baru nyampe dari tempat kerjanya, selamat istirahat juga. Yang pastinya tetap dengarkan terus Radio Manggis, karena kakek malam kita akan lanjut menemani Kanti-Kanti dari jam 7.

Sekaligus saya Dijale pamit undur diri di program Serambi sore hari ini. Tetap stay tune bersama Radio Manggis. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: aja yang dibicarakan Agarilus herbal drink. Tolong bapak juga dibelikan dong bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus herbal drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus herbal drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
0: Pilih Agarilus herbal drink. Agarilus herbal drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus herbal drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus herbal drink, semua cocok.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak panggagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740

0: masyarakat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini, tenang saja, karena ada Agarilus Dry. Agarilus Dry adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Kluwan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Radio Balayé. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT, selesai ujian kedua. Menghadapi ayah kandung, lewat. Menghadapi umat penyembah berhala, selesai. Masuk umat yang kedua, ujian ketiga. Model yang ketiga ini, umat penyembah bintang gemintang. Ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Maka kalau ada orang mengatakan ini ayat adalah Ibrahim mencari Tuhan, ini pernyataan batil, balud mudil, sesat menyesatkan. Mana mungkin Nabi mencari Tuhan? Nabi itu bukan filosof. Nabi itu langsung wahyu dikirimkan Allah kepada dia. Dia tak pernah mencari Tuhan. Tak pernah Nabi Muhammad SAW mencari-cari Tuhan. Nabi itu bukan ada fit and proper testnya. Ada orang mencari-cari, mengajukan lamaran, lalu dites, diterima. Tak begitu prosesnya. Allah Ta'ala sudah pilih dia sebagai Nabi. Lalu kenapa ada ayat? Falamma ra'al qamara baziran qala hadza rabbi. Ketika ditengoknya bulan,

Selesaikah dunia ini dengan para penyembah bintang ini? Dengan matinya Nabi Ibrahim AS 3600 tahun yang lalu? Belum. Apa buktinya?

ternyata bintang Anda Sagittarius tidak sesuai dengan Aquarius. Menikahlah dengan Aquarius. Bodoh bin jahil anak bahmul. Masih juga percaya 3600 tahun yang lalu Nabi Ibrahim.

menikah dengan Sarah. Tidak dikaruniai anak, dikejar-kejar oleh musuh, pindahlah Nabi Ibrahim dari Babilonia menuju tempat yang bernama Palestina sekarang, yang disebut Allah Barakna Haulah, dan berkahi keliling negeri Syam. Hampir mayoritas nabi-nabi pindah ke sana. Nabi Ibrahim pindah ke negeri Syam dari Babilonia Irak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah datang ke sana, diabadikan dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, Nabi Musa alaihi salam juga datang ke bumi itu, yaitu dari Mesir. Cuma jalurnya beda. Kalau Ibrahim dari Babilonia, Nabi Musa dari Mesir juga akan menuju Palestina, tapi umurnya tak sampai karena dia meninggal di dataran gurun Sinai Mesir, dan pasukan Musa Bani Israel dibawa oleh murid Nabi Musa bernama Yusha bin Nun, atau mereka menyebutnya Yusha. Lalu kemudian Nabi Isa AS dia tidak hijrah ke negeri Syam, tapi dia memang lahir, besar dan diangkat dari negeri Syam. Oleh sebab itu inilah bumi para nabi yang disebut Allah Barakna Haulah, kami berkahi keliling dunia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pindahlah Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan seorang perempuan bernama Sarah, tapi ternyata ujian belum berakhir bagi orang yang beriman. Ujian terhadap ayah selesai, ujian menghadapi menyembah berhala selesai, ujian menghadapi menyembah bintang-bintang selesai, menghadapi ujian yang ketiga lama tak dikaruniai anak. Maka dia pun berdoa pagi petang siang dan malam. Bapak ibu semua hafal doanya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ayat selanjutnya tak ada pemisah antara ayat ini dengan ayat, antara doa ayat minta dengan ayat kabul. Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin halim. Nyambung ayat, dua ayat yang terpisah tapi tak dipisahkan ayat lain. Rabbi habli minas salihin, kasihlah aku anak yang saleh, fabasyarnahu bighulamin halim, kami berikan dia seorang anak halim yang sabar. Sabar, ada di atas sabar lagi, namanya halim. Halim itu di atas sabar. Kalau ada orang bapak injak kakinya lalu dia tak melawan, ini sabar. Tapi dia tak melawan itu karena tak sanggup melawan. Tapi ada orang yang sanggup dia melawan, dia bisa injak kita 10 kali lagi tapi dia tak melawan, nah ini halim, di atas sabar. Banyak sekarang orang, saya sabar nih pak, itu bukan sabar, saya tak sanggup melawan. Kalau sanggup lebih hebat pula pijaknya dari kita. Tapi Nabi Ibrahim AS diberikan Allah Ta'ala seorang anak, fabasyarnahu bighulamin halim. Nampaknya seolah-olah ayat ini tak ada pemisahnya, seakan-akan setelah dia minta Rabbi habli minas salihin langsung lahir anak. Padahal dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, apa kata Imam Abu Hidayah Ismail Ibn Kathir, Nabi Ibrahim meminta Rabbi habli minas salihin barulah lahir anak. Allah katakan fabasyarnahu bighulamin halim, yaitu Ismail AS. Ismail lahir ketika umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Bapak ibu bisa bayangkan bagaimana umur orang 86 tahun tuanya. Disitulah baru lahir seorang anak yang diberi nama Ismail. Ismail artinya kabulkan. Il Tuhan. Il dalam bahasa Ibrani Tuhan. Israfil, Israfil, Israfil, Mikail, Ismail. Il Tuhan, Allah. Ismail, kabulkanlah ya Allah. Saking seringnya dia mengatakan kabulkanlah ya Allah, ketika itu anak lahir lalu dia diberi nama Ismail, kabulkanlah ya Allah. Tapi bapak-bapak yang sudah punya anak nama Ismail tak perlu diterjemah kabulkanlah ya Allah. Nanti kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bingung gurunya di sekolah. Nama kabulkanlah ya

Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses ujian keimanan. Kenapa kita sebut nama Ibrahim? Tak lain tak bukan supaya kita ambil pelajaran hikmah-hikmah di balik kehidupan. Ibrahim disebut bukan sekedar di ujung lidah. Ibrahim begitu mudah, tapi bagaimana kehidupan Ibrahim mampu menjadi inspirasi bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupannya. Maka kalau ada yang kita alami, oh, ini belum ada apa-apa.

kota ke pinggir kota, disuruh antarkan dari Palestina, diantarkan ke Makkah Al-Mukarramah. Perjalanan naik unta masirata syahrin, sebulan zaman itu. Sekarang ini 1500 km dari negeri Syam ke kota Makkah Al-Mukarramah. Diantarkannya lah anak itu. Dia ceritakan bagaimana perasaan ketika dia meninggalkan Hajar dengan Ismail. Apa kata Ibrahim AS, ketika dia tengok dari jauh anak itu dia tinggalkan Said, dia akan kembali ke Palestina. Rabbi inni askantu min zurriyati fi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram. Rabbi, hai Tuhanku, askantu min zurriyati, aku tinggalkan anak fi wadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanam-tanaman sama sekali. Ini Jabal Abi Quwais yang tinggi sekitarnya, karena posisi Ka'bah itu macam dalam kuali. Nah, makanya kalau dia hujan pernah terjadi Ka'bah tenggelam, itu karena Jabal Abi Quwais, Jabal Qu'aikian, dia berada di bawah. Di wadin, di sebuah lembah, ghairi dhi zar'in, tak ada tanam-tanaman, kering kerontang, lumut pun tak tumbuh saking keringnya. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu. Nah, ini dalil bahwa Ka'bah sudah ada sebelum Ibrahim AS. Jadi kalau ada mengatakan Ibrahim yang membangun, bagaimana mungkin Ibrahim membangun sedangkan dia saja katakan inda baitikal muharram, di samping rumahmu. Rumahku sudah ada. Karena yang membangunnya Adam AS. Tapi ketika datang banjir bandang pada masa Nabi Nuh AS, rumah itu roboh. Tapi fondasinya ada. Maka nanti di belakang, di akhir masa, Nabi Ibrahim dan Ismail menaikkan fondasi itu lagi. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat lagi fondasi itu naik ke atas bersama anaknya Ismail. Dia tak disebut membangun, karena sebelum dia Ismail membangun, dia sudah katakan, aku tinggalkan keluargaku fi wadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanaman di dalam. Dia tinggalkan sebelum dia pergi. Ketika dia naik ke atas ontanya akan kembali ke Palestina, saat itu Hajar menarik ujung jubah Ibrahim. Pegang jubah. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadha. Allahu amaraka bihadha. Kalau panjang Allah, itu artinya apakah Allah? Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini, hai Ibrahim? Ada keraguan dalam hati Hajar. Ini ditinggalkannya aku di sini, Allah menyuruh atau istriku yang menyuruh? Dia tanya, Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Kata Ibrahim, ya, dilepaskannya. Dia tak tanya-tanya lagi. Kenapa? Dia yakin kalau Allah menyuruh pasti tak akan dia sia-sia. Dia tak tanya, Ibrahim kau tinggalkan sampai hati, betul kau tinggalkan aku di sini. Tak apa pun, tak ada tanaman, tak ada ini, tak ada. Tapi yang dia tanya satu, siapa menyuruh ni? Allah, Allah. Kalau Allah menyuruh, dia tak akan sia-siakan. Ibrahim pun pergi, air pun habis. Apa yang terjadi? Ujian datang. Maka bunyi salawat itu, wa ala ali Ibrahim. Tidak hanya pada Ibrahim, tapi ali keluarganya. Siapa dia? Sarah Ismail. Hajar Ismail. Sarah Ishak. Ini adalah orang-orang yang ujiannya, masya Allah. Saat air itu habis, dia tidak angkatkan kedua tangannya ke atas, ya Allah, kau yang menyuruh Ibrahim meninggalkan aku di sini, kalau memang kau yang menyuruh, mana airnya? Kita itu dia lakukan, dia lari ke Bukit Safa, dia lari ke Bukit Marwah, dia lari ke Bukit Safa, dia lari ke Bukit Marwah, tetap tak ada air. Tapi ternyata apa yang terjadi, air itu memancar bukan dari tumit Hajar yang bolak-balik lari. Allah ingin menunjukkan kuasanya, air itu justru keluar dari gesekan tumit Ismail yang belum pandai bicara. Apa yang ingin diajarkan Allah? Allah mau mengajarkan sa'i. Arti sa'i, usaha. Ini sekarang umat Islam. Umat Islam ini ada yang berusaha mati-matian, tak mau berdoa. Yang satu lagi berdoa terus, tak mau berusaha. Berusaha tak mau berdoa, sombong. Berdoa tak mau berusaha, pesong. Dua-dua tak betul. Oleh sebab itu sa'i mengajarkan ada seimbang antara usaha dan doa. Hai Hajar, kalau kau dapat air begitu tumit bergesek,
Langsung kemudian keluar air. Apa kata Hajar? Zamzami, zamzami. Berkumpul, berkumpul, berkumpul. Berkumpullah air-air. Akhirnya air itu terkumpul. Berapa lama? 3.600 tahun diminum. Tak kering sampai sekarang. Saya yakin dan percaya 99.9%. Semua bapak ibu yang hadir ini pernah meminum air itu. Tapi tetap juga tak kering. Bukan sekedar meminum. Berjerigen-berjerigen di bawah. Tetap juga tak kering. Apa maknanya? Ini buah keseimbangan antara usaha dan doa. Allah Ta'ala tidak mengatakan, hai Hajar berdoalah. Tak, tapi dibiarkannya lari. Tapi setelah lari, ingat Hajar. Kau dapat air itu bukan karena usahamu, tapi karena aku yang mengasihi. Tapi ingat juga, aku tak akan kasih sebelum kau berusaha. Disuruhnya dulu berusaha. Setelah berusaha, baru didapatkan. Tapi supaya Hajar jangan sombong, andailah keluar dari tumit kaki Hajar, tentu Hajar akan mengatakan, kalau aku tak lari, tak akan dapat tu air. Tapi ternyata air itu datang dari tumit Ismail alaihi salam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hidup penuh ujian. Maka ketika ujian itu datang, tak lain tak bukan Allah ingin menjadikan kesempurnaan iman berdasarkan dari perjalanan hidup. Selesai. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika usia anak tadi sudah remaja, datang ujian selanjutnya. Tak tanggung-tanggung. Ujian tak dapat lama kedatangan Ismail, sabar. Ujian selanjutnya setelah Ismail datang, usianya muda belia, dia pun dapat wahyu. Salah satu wahyu Nabi lewat mimpi. Apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka. Aku menengok dalam mimpiku, aku menyembelih. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Nabi Ibrahim tidak diktator. Dia tak mengatakan, Nabi Ibrahim tak bawa parang panjang, wahai anakku, mari sini biar kupotong leher. Tapi dia tanya ibu anaknya, apa kata dia? Ya bunayya. Dan dia tak mengatakan, ya ibni. Tapi dia panggil dengan panggilan kelembutan. Ya bunayya, wahai ananda. Inni ara fil manam. Aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapat? Apa jawab anaknya? Anaknya pun tak menjawab, ya Ibrahim. Tidak. Tapi anaknya menjawab, ya abati, wahai ayahanda. Dia tak mengatakan, ya abi, wahai ayah. Tapi dia panggil dengan panggilan kelembutan. Ya abati, wahai ayah. If'an ma tu'mar. Laksanakan apa yang diperintahkan Allah.

Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia bawa anak falamma aslama, ketika si ayah dan si anak sudah sama-sama berserah diri kepada Allah, si ayah rela kehilangan anak, si anak rela kehilangan nyawa, aslama asal dari kata Islam. Maka ketika ada orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi, datang orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani, dibantah oleh Allah, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, Ibrahim tidak Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, lalu dia apa? Hanifan, hanya condong kepada Allah, musliman, hanya berserah diri kepada Allah, wa ma kana minal musyrikin. Dan ucapan itulah yang kita ambil di awal salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya la syarika lahu wa bihi. Allahumma barik wajhi wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ucapan ini yang dipujikan Allah kepada Ibrahim. Ma kana yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Sama ucapan kita dengan ucapan pujian Allah kepada Ibrahim alaihi salam. Di awal salat ucapan Ibrahim, di akhir salat ditutup dengan nama Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, falamma aslama, ketika si anak dan si bapak sama-sama berserah diri kepada Allah, watallahu lil jabin, sudah dibawa ke altar tempat penyembelihan, sudah terasa sujudnya ujung pisau di leher Ismail bin Affan. Sedikit lagi ditarik, maka putuslah lehernya. Maka pada saat itu Allah Ta'ala titik akhir, Allah tetap beri balasan kepada Ibrahim. Apa kata Allah? Wafadainahu bidhibhin azim. Kami tebus anaknya itu dengan seekor sembelihan sangat besar, diganti dengan seekor kambing kibas yang besar. Lalu syariat inilah yang masih kita laksanakan sampai tahun 1435 Hijriah. Tradisi yang sudah selama 3600 tahun, 3 milenium

107,7. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada syarat kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan.
2: Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Eh pendengar, bener banget. Kalau mau ajak ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and crazy flavor. Obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lu.
1: Wah gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Ah, dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Melipro, tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda, bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Melipro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, menggerakkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
1: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
0: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Sejak zaman dahulu, herbal

0: masyarakat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kuwi lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
0: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Dekat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
1: 96 FM, Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Ini aku yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sohib Manggis. Ya, bertemu kembali bersama saya DJ Ale menemani malam Anda Selasa 1 September 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mantengin Radio Manggis 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Selamat malam Sohib Manggis yang sedang menikmati istirahat malamnya di rumah bersama keluarga, yang mungkin malam ini sebagian lagi menikmati santap malamnya juga ya. Selamat menikmati sambil mantengin Radio Manggis. Kita hadir di program Terminal Goyang Gober DJ. Sampai jam 9 malam kita hadir menghibur Anda semuanya seperti biasa di 24187 dan komentar di Facebook Manggis Pasifol. Ya, mudah-mudahan saya Manggis dalam keadaan sehat semuanya. Ya, aktivitasnya hari ini mudah-mudahan lancar juga, berkah selalu rezeki Anda, dan kita doakan mudah-mudahan saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terutama juga yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada juga semuanya selamat malam ya. Selamat menikmati malam rehatnya untuk yang mungkin aktivitasnya pagi sampai sore ya. Tapi untuk Anda sebagian yang mungkin masih bekerja, tetap semangat ya sambil mendengarkan Radio Manggis. Semoga terhibur di Terminal Goyang.

0: Selamat malam juga buat yang baru bergabung ya, menikmati nuansa malam Soib Manggis semuanya di malam hari ini ya, di awal bulan September ya. Mudah-mudahan tetap semangat buat Anda dan mudah-mudahan juga bisa menghibur Anda sampai nanti malam. Oke deh, mengawali acara kita langsung aja yuk kita terima dulu di 24187. Halo, Terminal Goyang.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ika.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga. Walaupun sedikit pilek. Kenapa kok bisa pilek? Kebanyakan ya?
1: Kebanyakan.
0: Minum apa? Minum jus.
1: Iya, jus.
0: Jus agak asem ya.
1: Tapi tadi udah sempat ketiduran loh, beneran.
0: Oh, sempat ketiduran juga ya.
1: Iya, efek obat kali.
0: Oh iya betul, karena biasanya ada beberapa obat tuh yang ada efek ininya ngantuk
1: iya,
0: gitu ya.
1: Ngantuk.
0: Memang disuruh istirahat kayaknya ya.
1: Iya, enggak apa-apa kan DJ kan selalu menemani.
0: Oh iya dong, pasti. Saya temenin sampai malam ya.
1: Iya. Biasanya nih kalau season pertama enggak masuk, season kedua udah ke alam
0: iya. Mimpi. Sudah mimpi indah kemana-mana gitu ya.
1: Iya.
0: Iya deh, siap. Mau digoyang lagunya. Dengan lagu apa?
1: Ini bebas kan?
0: Bebas lagunya.
1: Yaudah, kayaknya kangen dengan yang koplo-koplo kali ya.
0: Oke, siap. Yang mana?
1: Tak sedalam ini.
0: Tak sedalam ini. Oke lah, siap.
1: Salam minggu yang di Lebak Bandung ya.
0: Iya.
1: Lalu yang di Selaputat juga. Habis ngolek kayaknya ya.
0: Iya benar. Ya. Segar ya.
1: Segar banget, kita cuma lihat doang. Ya udah buatnya DJ Ali juga ya. Semangat dalam siarannya.
0: Iya.
1: Hati-hati, sehat dan sukses selalu pastinya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Ditunggu meeting selanjutnya pastinya.
0: Iya.
1: Iya, ya enggak tahu sih kapan.
0: Kapan-kapan ya, gitu ya.
1: Iya. Yang pasti mendadak biasanya.
0: Oh iya, biasa mendadak itu jadi kayaknya.
1: Oke, buat semuanya lah ya. Okay. Yang lagi monitor, salam kompak, salam sehat juga ya. Karena salamnya diwakilin dengan inilah si Rusli atau Pade Ahmad ya. Alhamdulillah gitu ya.
0: Siap.
1: Oke, buatnya DJ lagunya ditunggu.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buatnya Mbak Ika Revianti ya. Semoga cepat sembuh ya. Maklum lah, kadang-kadang faktor cuaca juga berpengaruh ya dengan kondisi tubuh gitu ya. Oke, masih lanjut kita. Halo, Terminal Goyang.
1: Jober DJ.
0: Iya, Bu Desila, Pak Desila.
1: Iya. Pak D-nya habis nyantep kola.
0: Waduh, habis nyantep kola udah pada kekenyangan gak bisa berdiri lagi ya.
1: Iya, sama bakwan ini jagung.
0: Bakwan jagung, mantap.
1: Ini habis makan nasi karena kayak emahnya sambul lah.
0: Oh iya, jadi kayaknya haruslah lebih hati-hati lagi kayaknya besok-besok ya.
1: Iya.
0: Nah, jangan sampai datang ke tempat yang sama kayaknya ya.
1: Kapok.
0: Bermasalah kayaknya ya.
1: Jaduri satu, waduh kerasa banget perutnya. Padahal cuma dikit.
0: Dikit tapi memang langsung menusuk-nusuk gitu ya Bude ya.
1: Iya, gak bisa ya.
0: Berarti memang gak bisa banget kena itu ya.
1: Kabar Mas gimana?
0: Alhamdulillah sehat Bude. Bude sama Pak De mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Belum istirahat dari 4:30 pagi.
0: Dari jam 4:30 pagi sampai sekarang belum istirahat.
1: Belum cuci piring. Oh,
0: belum ngurus rumah ya.
1: Makanannya dulu dipenting.
0: Oh iya dong, enggak apa-apa. Makan dulu yang penting, kalau perut kenyang nanti kerja lancar.
1: Badak-badak di
0: iya, kalau udah beres semuanya kan udah kenyang, udah dapat semua jatah-jatahnya, ya udah tinggal diberes-beresin di.
1: Iya, habis lemponya

0: Oh, dari jam satuan tadi ya?
1: Ah, Bude masuk jam 4:15.
0: Oke. Berarti dari
1: Bude belum balik.
0: Oh, berarti dari tadi sore ya?
1: Ya.
0: Oh, iyalah. Oke, siap Bude.
1: Selamat malam Mbak Ica. Semuanya

0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh. Terima kasih banyak juga buat Bu Desila, selamat istirahat ya, beres-beres rumah dulu katanya ya, kenyang habis makan ya deh, enggak apa-apa. Pokoknya saya manggil juga yang lagi menikmati santap malam bersama keluarga juga, semoga bermanfaat dan mengenyangkan ya. Halo, terminal goyang.
1: Gober DJ.
0: Iya, DJ.
1: Apa kabar, Ale?
0: Alhamdulillah sehat. Ini Bang Amar ya?
1: Iya,
0: woi, mantap. Gimana kabarnya Bang Amar?
1: Kabarnya baik,
0: gerak. Baik, gerak.
1: Hah? Kipah-kipah nih.
0: Waduh, masih berasa hawa-hawa gerah juga sampai malam ini ya?
1: Iya, benar.
0: Aduh, memang cuacanya memang sedang tidak mendukung kita ya kayaknya ya.
1: Iya, besok mudah-mudahan orang sholat istiqoh harinya hujan.
0: Oh, amin. Iya, mudah-mudahan. Karena memang ya, rencananya besok di kota Jambi dan sekitarnya, di kantor gubernur itu ada sholat istiqoh. Ya, sholat, ya, sholat minta hujan ya. Ya. Mudah-mudahan habis sholat langsung hujan ya, sederas-derasnya hujan, ya. Amin, mudah-mudahan. Ya. Oke, udah siap nih Bang Amar. Lagunya ayo, apa?
1: Kang Mas.
0: Ah, apa?
1: Mas.
0: Hah?
1: Kang Mas.
0: Kang Mas?
1: Ya, dari Epitamala sama Doyo.
0: Epitamala ya, Kang Mas ya.
1: Radionya mungkin kerendam-rendam air ya.
0: Iya, agak-agak hilang-hilang timbul ya, Bang ya. Agak kresek-kresek gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Siapa penyanyinya Epitamala?
1: Iya, Epitamala sama Doyo ada.
0: Tunggu dulu Bang, saya lihat dulu ada enggak ya?
1: Malam juga kerja itu nah.
0: Oh, gitu ya, bentar dulu ya.
1: Kapan waktunya?
0: Judulnya apa, Kang Mas?
1: Kang Mas.
0: Kang.
1: Kalau enggak ada ganti aja lah.
0: Oke, bentar dulu tak lihat dulu ya. Kang Mas, Kang Mas Oh, ada.
1: Kang Mas.
0: Ada ya, lagunya ya, Kang Mas.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya semuanya aja lah.
0: Oke, Bang.
1: Ya, ayo masih soal ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Amar Khan. Iya deh, buat saya manggis ya, mungkin yang pengen ikutan sholat istisqo ya di kantor gubernur besok jam 7 pagi ya sholatnya ya. Doa untuk sholat untuk meminta hujan ya, mudah-mudahan dikabulkan lah. Seluruh warga Jambi yang ingin berpartisipasi ya meminta hujan sederas-derasnya bisa bergabung pastinya besok ya jam 7 pagi ya saya manggisnya. Jangan lupa kalau pengen ikutan ya di kantor gubernur. Assalamualaikum.

lagunya cubit-cubitan buat DJ lah, makasih. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Gober DJ darinya Mbak Lastri, Lastri lagunya Sejuta Luka, lagunya buat Bapak Mambo dan Sarinah yang lagi kekenyangan ya. Salam aja buat semua teman-teman Radio Manggis ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Gober DJ dari Neng Neli hadir, lagunya Tajamnya Karang, menyapa buat semuanya aja buat DJ, makasih ya. Dari Abah Wesel Samplangan, Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bang Adarianto Sungai Gelam hadir, lagunya Pak Pos, yang menyapa untuk saya Manggis. Selamat malam buat DJ, selamat tugas.

0: saya Manggi semuanya. Ya, jangan kemana-mana. Nanti kita balik lagi untuk menghibur Anda semuanya yang pengen ikutan gabung di 24187 dan komentarnya di Facebook Manggis Pasifol ya. Kita dengerin dulu jeda iklan, setelah itu azan sholat isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.
1: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
2: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dan lucu, asik goyangnya.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, menggerakkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
6: Minum.
5: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Terminal Goyang hadir kembali menemani malam Anda, saya Manggis ya, di hari Selasa 1 September 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya, menemani istirahat malam Anda yang ada di rumah maupun yang masih beraktivitas ya. Tetap semangat buat Anda semuanya. Dan semoga terhibur sambil terus mendengarkan Radio Manggis 96 FM Jambi. Ya, di suasana di awal September ini mudah-mudahan sesuatu yang baik ya akan mengiringi kita. Terutama juga karena memang kota Jambi dan sekitarnya masih dilanda kabut asap ya. Mengakibatkan indeks udara kita ini termasuk dua yang urutan kedua ya. Jadi kita nih ke kota Jambi ya, provinsi Jambi maksudnya itu termasuk urutan kedua tingkat polusi udaranya yang indeks udaranya tidak sehat. Nah, jadi makanya benar-benar nih kita berharap sih mudah-mudahan ada hal-hal baik ya ke depannya. Semoga juga turun hujan karena memang sepertinya rakyat Indonesia meminta hujan sih. Karena kemarau ini bukan hanya melanda di provinsi kita aja saya Manggis, tetapi juga di beberapa provinsi di Indonesia lainnya juga.

0: Akhirnya kita lanjut kembali di 24187 dan juga nanti komentarnya di Facebook Manggis Pasiful. Halo Terminal Goyang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bobet DJ.
0: Iya, ini Mbak Sinta ya.
1: Iya DJ, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga Mbak Sinta?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: DJ maaf ya kemarin ke lapang nggak ada gimana gitu latihannya kamu gitu.
0: Ah, apa Mbak Sinta? Suaranya gak putus-putus.
1: Maaf DJ, karena pas ke lapang sama si DJ kemarin nggak begitu lama.
0: Oh iya nggak apa-apa. Yang penting kan sudah mampir ya ke sana ya.
1: Iya. Ya berapa tahun ya nggak
0: ketemu? Iya. Ya deh mudah-mudahan laris manis ya Mbak Sinta ya.
1: Oke.
0: Amin. Mau digoyang dengan lagu apa nih Mbak Sinta?
1: Dari itu Nela Karisma.
0: Yang mana?
1: Apa aja tuh?

0: lagunya Jawa banget gitu. Nah, kalau ini versi yang Indonesianya.
1: Indonesia pun cuma mesra.
0: Oke lah, siap. Salamnya buat siapa, Mbak Sinta?
1: Jadi J. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Sebanyak baru monitor. Makan yuk.
0: Ayo, silakan.
1: Boleh sini makan poinnya
0: sekarang. Iya, terima kasih.
1: Buatnya Bung Abdullah, sama monitor. Katanya sama monitor. Selalu. Terus buatnya dibagikan. Bunda monitor.
0: Iya.
1: Terus buatnya Bunda El.

0: Betul Mas Yano. Pokoknya buat Mas Yano lagi monitornya malam ini ya.
1: Oke siap Mbak Sinta.
0: Pokoknya selalu lah ya.
1: Amin.
0: Ditunggu ya DJ.
1: Iya Mbak Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Mbak Sinta Palima ya. Selamat beristirahat. Halo Terminal Goyang.
2: Oh biar DJ.
1: Iya Bang Abdullah, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat juga Bang Abdullah.
2: Ubinya masih ada.
1: Kenapa?
2: Ubinya masih ada.
1: Ubi?
2: Ya.
1: Ubi dari mana tuh?
2: Ya aku mau nak ke rumah juga kalau masih ada, nanti apa itu?
1: Oh gitu, ya. Iya. Kayaknya ubinya udah dilelang habis kayaknya.
2: Aduh. Bilang sama yang ngantar besok ya.
1: Oh iya boleh. Besok nanti dibawa lagi dua karung ya, dari sana.
2: Aku dari ya.
1: Oh iya. Makanya Bang Abdullahnya kesini gitu.
2: Iya. Iya. Kalau nggak diajak gitu ya.
1: Iya deh siap Bang Abdullah, mau digoyang dengan lagu apa nih?
2: Aku bukan Hello Kitty.
1: Aku bukan Hello Kitty.
2: Iya. Aku bukan Hello Kitty. Janita Janet tuh dari.
1: Oh iya, Janita Janet ya.
2: Iya.
1: Bukan Hello Kitty. Oke lah iya. Siap Bang Abdullah. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat yang Bang Rudi, Bang Damlan, Bang Alimin, Bang Amar, Bunda Nadia juga, Kak Buster juga.
1: Iya.
2: Buatnya Kamela juga, buatnya Adi Ajem juga, buatnya Mbak Piro juga, buatnya Bunda Ahil, Bunda Wati, Bunda Ismiati, Bunda Nargawi, buatnya Jasmarno, Pada Ahmad, Ahmad Alamanjar, Rahman

0: aja, buatnya ayam mengaduk.
1: Jadi,
0: buat apa lagi ya? Buat semuanya aja lah.
1: Oke, siap Bang Abdullah.
0: Buatnya Mama Elo juga ya. Buat yang Mas Didi, makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Abdullah. Halo, Terminal Goyang. Gober DJ. Iya, suaranya kemana? Ini kecil banget ya. Oh, kalau dari ketawa kelihatan nih Bunda Yati Sargawi ya. Suaranya kayak telepon di mana gitu ya, kecil banget kedengerannya.
0: Besar kok tadi aku teleponnya.
1: Iya.
0: Cuman kalau masuk ke radio begini kecil.
1: Jadi sini kayaknya suara Bunda tuh kecil banget gitu.
0: Tapi suara Ale besar.
1: Suara saya kedengarannya besar ya Bunda ya. Iya, cuman di apa namanya di headphone saya dengar suara Bunda ini agak kecil volumenya gitu.
0: Ya enggak usah didengar pemirsa Ale aja.
1: Oke lah, siap. Gimana kabarnya Bunda? Sehat ya Bunda?
0: Alhamdulillah kayak gitu
1: ya. Alhamdulillah. Mau digoyang dengan lagu apa Bunda?
0: Lagu dangdut original.
1: Siap, lagunya bebas.
0: Oh, Citra Cinta dari Roma.
1: Citra Cinta, Roma Irama. Oke, salamnya buat siapa Bunda?
0: Tadi buat Bang Abdullah tadi ya.
1: Iya, Bang Abdullah, betul.
0: Bang Abdullah, selalu ya Bang ya. Yang udah melupakan aku.
1: Iya, jangan melupakan Bunda Yati Bang Abdullah.
0: Enggak, jalan.
1: Iya betul.
0: Walaupun nggak disebut nama disebut satu kan, yang namanya peradio kan semuanya ya salam sehat aja.
1: Betul. Semuanya udah dirangkum kalau semuanya gitu Bunda, semua fans radio gitu ya.
0: Pasti. Kita penanggis pasti semua kan kita udah tahu siapa mereka ya. Mereka salam juga nggak apa-apa kok. Ya mereka kan request lagu kan buat kita semua.
1: Betul. Buat menghibur semuanya gitu ya Bunda.

0: cie.
1: Buat Ale selamat malam.
0: Siap Bunda. Amin.
1: Ya.
0: Heeh.
1: Hey, pokoknya manggil enggak ketinggalan deh, wey. Manggil selalu di hati.
0: Alhamdulillah.
1: Karena enak ya lagu-lagunya semua ada di lengkap deh semuanya kalau dimanggil.
0: Iya, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa apa namanya tuh menghibur dan juga mengikuti tren perkembangan lagu gitu ya Bunda ya.
1: Iya betul.
0: Mm-mm. Karena setiap orang tuh kan pengen menikmati lagu-lagu yang berbeda.
1: Kalau Bunda mah lagu-lagu lama Bunda keluarin.
0: Iya nggak apa-apa, request lagu-lagu lama boleh, mau lagu-lagu terbaru boleh.
1: Bunda request lagi, jadi mau diorbitkan lagi.
0: Gitu. Jadi yang biasa jarang-jarang di request dihidupkan lagi gitu ya.
1: Bunda suka banget.
0: Iya, iya.
1: Karena Bunda mulai apa nyanyi-nyanyi di TikTok dia udah sering-sering gitu.
0: Heeh, iya.
1: Enggak ada yang nyanyi juga ya gitu. Tapi banyak yang niru-niruin gitu.
0: Enggak apa-apa. Siap, Bunda.
1: Pejuang 45 ya. Kan terus pejuang.
0: Iya, pejuang ya.
1: Iya. Jadi aku juga ikut memperjuangkan
0: Iya, dengar kok Bunda.
1: Kalau teriak-teriak besar lah ngomongnya.
0: Oke, siap Bunda, lagunya ditunggu ya Bunda.
1: Oke, Mas Ayah, terima kasih ya.
0: Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Yati Sargawi. Ya, selamat istirahat di Haji Kamil. Halo, terminal goyang.
2: Ya, BDJ, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya sudah juga, Bunda? Belum? Kenapa?
2: Sudah kenyang belum?
0: Alhamdulillah sudah kenyang.
2: Alhamdulillah. Mm-hmm. Kalau belum kenyang, macam mana mengirim jauh
0: nih? Iya, jauh ya. Udah malam lagi ya.
2: Iya. Mm-hmm. Iya. Masih kabut asap lalu.
0: Iya, benar. Benar, masih kabut asap, Bunda.
2: Beginilah, pergi terapi itu bermaskeran terus.
0: Gak apa-apa demi kesehatan.
2: Lalu.
0: Siap deh, lagunya apa nih Bunda?
2: Lagunya Ale, kalau tidak salah tadi dari siapa ya?
0: Lestia.
2: Nanti siapa tadi lupa tadi?
0: Lestia, lagu Lestia.
2: Oh, Lestia Angin.
0: Angin ya, Lestia?
2: Ya.
0: Oke lah siap Bunda, boleh.
2: Malamnya tetap masuk mengalih. Selamat malam, selamat bertugas, tetap semangatnya jaga kesehatan terlalu.
0: Siap.
2: Mulanya hati-hati ya.
0: Iya Bunda.
2: Alimin ada Rudi Ramlan, Amar Bakun, Budi Sila, Budi Selia, Naila, Fero, Anita Wahudin, Wati Ustak, Kabutet, Bang Ijal, Mang Ajum, Bunda Rizka, Mama Elo, Uni Ayang, KDCS, Fadula, Andi Musin, Andi Caklawi Mata. Pokoknya semua fans radio Jambi lah pokoknya lo.
0: Oke, siap Bunda. Iya, ada lagunya.
2: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Gober DJ. Dari Bunda Rizka, kawasan Kampung Bugis hadir lagunya Rindu Berat ya. Buat DJ, selamat malam dan selamat tugas. Darinya Sri Gunung Musi Banyu Asin hadir dari Bang Edi Sandiki Edi, lagunya Cinta Karet ya. Titip salam buat semuanya. Oke, makasih ya. Dari Mbak Yunita Yurni hadir malam semuanya. Dari Mbak Citra Lestari, Gober DJ, lagunya dong ya, Air Mata Perpisahan. Kirim salam buatnya Bang Alimin, Bu Desila, Mbak Ika, buatnya Bunda Nadia Purnama. Ya pokoknya buat semua yang lagi pada monitor ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Gober DJ. Darinya Bang Alimin hadir lagunya Menari di Atas Luka. Kirim salam aja untuk semua fans yang lagi pada monitor. Selamat malam buat DJ, selamat tugas.

Oke lah, menghibur Anda di malam hari ini, dimanapun Anda berada ya, yang lagi pada istirahat maupun yang lagi beraktivitas, tetap semangat. Kita hibur dulu dengan lagu-lagunya. Tetap di Terminal Goyang bersama Radio Manggis 96 FM.

0: kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

Nah, kali ini bagaimana kalau saya berbicara tentang cinta? Setuju? Oke, oke. Sebuah nomor yang cukup manis dari volume 12, Citra Cinta.

0: Nilai citra cinta.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
4: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
6: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
7: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
8: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
9: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
10: Oke, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada gabung ya di Terminal Goyang untuk edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Saya DJ Ali, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda. Yang pastinya masih ada banyak lagu lagi yang akan saya putarkan untuk Anda menjelang nanti jam 10 malam. Dan selamat malam, saya Manggi, salam sehat untuk Anda bersama keluarga tercinta. Selamat istirahat yang udah pada ngantuk-ngantuk, selamat tidur ya. Semoga mimpi yang indah dan bisa mengumpulkan kembali energi Anda, tenaga Anda untuk besok beraktivitas seperti biasanya. Yang pastinya untuk Anda tetap jaga kesehatan dalam hal apapun ya, profesi pekerjaan yang Anda jalankan, karena memang sehat itu sangat penting ya, supaya aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar seperti biasanya. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda selalu mendengarkan Radio Manggis ya, dimanapun Anda berada, dari pagi, siang, sore, sampai malam. Mudah-mudahan Radio Manggis selalu bisa menjadi teman penghibur Anda di suasana apapun. Oke, saya Manggis, kita akan putarkan lagu-lagu yang saya Manggis request. Tapi saya DJ Ale sekaligus mau pamit undur diri malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Selamat malam, selamat istirahat, semoga mimpi yang indah dan besok bisa semangat dalam aktivitas Anda. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, kondisi.

0: tumor, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six, seven, eight.

0: kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM Radio Manggis. Radio Manggis. Manggis Radio. 96 FM Radio Manggis.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih.

0: bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi.

0: anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
4: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
6: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
4: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
6: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
7: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muang, tap-tap goyangnya. Mainkan.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sweep Manggis, disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Menemani suasana pagi Anda di hari ini, tepatnya Rabu 2 September 2026, kita kembali lagi di program Seputar Jambi.

Selama 2 jam ke depan bersama saya DJ Ale hadir menemani pagi Anda dengan aktivitasnya ya, untuk beberapa informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis. Selamat pagi, saya Manggis yang sudah bergabung mendengarkan Radio Manggis. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sudah beraktivitas tetap semangat, semoga lancar semuanya, dalam rezekinya juga diberikan selalu kemudahan. Dan pastinya kita doakan saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Dan juga selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya di pagi hari ini, menemani aktivitas pagi Anda dimanapun Anda berada ya, untuk selalu mengupdate berbagai macam informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah bergabung mendengarkan via streaming ya. Jangan kemana-mana, nanti kita akan masuk dengan informasi berita selengkapnya. Pastikan tetap di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Ini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien

0: konsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Goyang terus.
3: Di Radio Manggi 96 FM Jambi, barometer musik dangdut sejati raya.